Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Allah.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, hiburan bersama-sama dengan Lihai dengan lagu Only dan juga Breath membawa kita ke waktu 8.26 minit pagi pada ketika ini. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan menerusi diary sana-sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM yang akan berkongsi tentang program-program yang akan berlangsung pada hari ini menerusi diary sana-sini. Jadi jangan lupa untuk respon juga topik sembang pagi kita untuk pagi ini, iaitu berkaitan dengan daging korban. Kalau kamu dapat daging korban, kamu suka masak apa tu daging korban tu? Anda boleh kongsikan melalui WhatsApp dan juga Facebook Tau FM, stesen pilihan anda. Hiburan bersama-sama dengan Nur Kumalasari, ini dia pulang di hari raya. Terus bersama kami di Tau FM pilihan anda.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baiklah, sekarang kita terus bersama dengan kawan-kawan kita yang berada di stesen daerah. Kita ada Wafa. Selamat pagi Wafa di Tawau FM.
2: Selamat pagi Iklan dan juga Rafiq. Mesti sebut, nanti merajuk di si Rafiq.
1: Nanti merajuk lagi kan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay. Aida di Keningau FM.
4: Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Salam aja dadha untuk Rafiq, Wafa, Didi.
1: Ya. Terima kasih Dana juga Didi di Sandakan.
3: Selamat pagi Abang Long, Kak Long, selamat raya. Ya.
5: Yeah. Wow. Selamat pagi Adik Didi pagi ni.
1: Raya, kuih raya mana?
3: Habis sudah.
1: Nah, habis sudah kan? Kalau begitu kita bagi Aida lah sebab tidak kuih raya kan?
4: Dan.
1: Silakan Aida.
4: Okay, terima kasih Claire. Baik, untuk dari sana sini pagi ini dari Keningau FM tidak catatan khusus. Jadi makluman semasa ini khususnya untuk masyarakat daerah Keningau dan warga setempat. Jangan lupa untuk hadir ke Aras 2 Tabung Darah Hospital Keningau untuk kempen derma darah. Jadual kempen derma darah macam biasa, boleh datang terus ke kaunter Aras 2 Tabung Darah Hospital Keningau bermula 8 pagi sehingga 11 tengah hari, sehingga 12 tengah hari, dan pada sebelah petang bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 4.15 minit petang. Satu bahan perkongsian saja dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan kita terus bersama dengan rakan di Sandakan FM pula. Silakan DJ Didi dengan bahannya.
3: Baik, terima kasih Aida dari Keningau FM, hebat syoknya. Dan dari Sandakan FM, satu catatan kita nak kongsi untuk pagi ini, di mana akan berlangsung program Korban Dun Labuk sempena Aidil Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, bertempat di perkarangan Masjid Nur Syuhadah Kampung Sungai Nangka yang telah pun bermula pukul 7.30 pagi tadi. Dan seterusnya untuk dari sini, kita terus bersama dengan Wafa di Tawau FM, stesen pilihan anda. Silakan Wafa.
2: Baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dan untuk Tawau FM, perkongsian satu catatan ingin kongsikan menerusi diary sana sini, juga akan berlangsung sedang berlangsung pada kali ini program ibadah kurban yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal yang merupakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI, merangkap Ahli Parlimen P188 Lahad Datu dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri N62 Silam, dan sedang berlangsung pada kali ini di Masjid Nurul Makdum Kampung Sapagaya Hilir. Dan untuk 11 pagi nanti akan berada di Gelanggang Futsal Kampung Bugis Durian Batu 2 Jalan Segama. Jadi itu satu perkongsian dari Tawau FM pilihan anda. Kita terus bersama dengan rakan di Sabah FM, Ikhlas dan juga Rafiq. Silakan.
5: Baik, untuk di Sabah FM ada 4 perkongsian pagi ini, semuanya melibatkan program ibadah korban yang mana telah berlangsung pukul 8 pagi tadi, iaitu program ibadah korban yang bertempat di Masjid At-Taqwa KKM RTM, dan pukul 8 pagi juga tadi di Masjid Negeri Sabah program ibadah korban, dan pukul 9 pagi nanti dijangkakan program ibadah korban dan kenduri doa selamat di JTKPN Pasir Putih Putatan, dan juga pukul 10 pagi nanti program ibadah korban bersama mualaf di Kampung Bawan Membakut, yang mana akan kehadiran yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif.
1: Itu yang menarik.
5: 4 perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM.
1: Okey, jadi terima kasih untuk kawan-kawan kita di Keningau, Aida, Sandakan, Didi, Tawau, Wafa.
5: Ya, okey, selamat bercuti semuanya. Cuti ke?
3: Selamat bercuti.
1: Selamat bercuti. Okey, selamat bertugas
3: semua.
1: Sama lah kita.
2: Selamat bertugas semua.
1: Selamat bertugas. Bye.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Sekali gagal, tidak akan selamanya gagal. Jika kita jatuh, bangkitlah kembali dari kegagalan. Hai, saya Iwa Crystal. Teruskan melayan Tawau FM, pilihan anda.

0: Ya, itu dia bersama-sama dengan Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini dengan lagu Hari Yang Mulia. Dan terus hantarkan respon-respon anda untuk topik sembang pagi kita pagi ini, iaitu berkaitan dengan daging korban. Kalau kamu dapat daging korban tu, kamu suka dimasak apa daging korban tu? Anda boleh kongsikan menerusi dua platform di WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawaw FM Stesen Pilihan Anda. Siapan yang telah pun Mufa Muad naik sebentar tadi, anda boleh respon. InsyaAllah akan bacakan ucapan-ucapan anda juga respon-respon anda di jam yang seterusnya. Dan menanti 9 pagi nanti, kita akan ikuti berita utama 9 pagi. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Buri Kota Media Kuala Lumpur. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ingin tahu untuk hari ini.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Perkongsian ingin tahu untuk hari ini berkenaan dengan pendebungaan bunga magnolia. Sejarah evolusi bunga magnolia menunjukkan bahawa ia berasal lebih 100 juta tahun lalu pada zaman batu kapur, ketika serangga pendebunga moden seperti lebah belum diketahui wujud. Hal ini menjadikan bunga magnolia antara bunga tertua di dunia. Oleh itu, magnolia bergantung kepada kumbang sebagai ejen pendebungaan utama. Kajian botani mendapati bahawa struktur bunga magnolia yang besar, berlapis tebal dan beraroma kuat direka khusus untuk menarik kumbang. Kelopak yang keras berfungsi melindungi organ reproduktif daripada kerosakan ketika kumbang bergerak di dalam bunga. Selain itu, bunga magnolia menghasilkan debunga dalam jumlah yang banyak serta sedikit nektar, sesuai dengan diet kumbang yang lebih cenderung kepada debunga berbanding nektar. Hal ini menjelaskan mengapa kumbang menjadi pendebunga utama berbanding serangga lain. Kajian evolusi mendapati bahawa kumbang merupakan antara serangga pertama yang berinteraksi dengan bunga awal angiosperma. Hubungan ini menjadikan magnolia sebagai model penting dalam memahami asal-usul sistem pendebungaan. Kumbang daripada keluarga Scarabaeidae dan Nitidulidae sering dilaporkan sebagai pengunjung utama bunga magnolia. Mereka tertarik kepada bau yang kuat serta struktur bunga yang menyediakan ruang perlindungan sementara. Ketika kumbang bergerak mencari debunga, debunga melekat pada badan mereka lalu dipindahkan ke bunga lain sekaligus melengkapkan proses pendebungaan. Mekanisme ini dikenali sebagai canterophily, iaitu pendebungaan oleh kumbang. Selain itu, kajian ekologi menunjukkan bahawa pendebungaan oleh kumbang memberi kelebihan kepada magnolia kerana kumbang aktif pada waktu siang dan malam, membolehkan proses pendebungaan berlaku lebih konsisten. Walaupun kumbang bukan pendebunga yang seefisien seperti lebah, jumlah interaksi yang tinggi dengan bunga magnolia memastikan kadar pendebungaan tetap stabil. Evolusi ini membuktikan bahawa hubungan simbiotik antara magnolia dan kumbang telah berakar sejak jutaan tahun lalu, menjadikan tumbuhan ini sebagai bukti hidup kepada sejarah awal angiosperma.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Tuhan. Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosby. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: Hai, saya Rosham Noh. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah. Tawau FM.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dengan nama lagu Tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum ke

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Waktu sekarang sudah pun 9.24 minit pagi, melangkah di jam yang keempat menerusi rentak pagi bersama-sama dengan saya Wafa yang akan temani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Baik, jangan lupa untuk respon topik sembang pagi tak pagi ini berkaitan dengan daging korban. Kalau kamu dapat daging korban, kamu suka masak apa daging korban tu? Ada sudah respon yang dihantarkan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Toy FM Station pilihan anda. Kita bacakan dulu respon di WhatsApp ya. Okey, kita ada Hasan dari Indra Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai DJ Wafa, waalaikumsalam. Hasan dari Indra Sabah nak tunjukkan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha, minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin di hari yang mulia ini, katanya. Istimewa buat semua keluarga San di Kampung Makuba, Indra Sabah atau di mana saja berada yang mendengarkan siaran radio pagi ini. Juga kepada rakan setia at Tau FM, all the best for me, katanya. Okey, itu ucapan ya. Ucapan dari rakan kita, sapaan dari rakan kita Hasan dari Indra Sabah, katanya. Last dia pun terjawab oleh Piconti. Terima kasih Hasan. Okey, untuk respon topik sembang kita berkaitan dengan daging korban, kita ada respon dari Sam Kromox. Katanya, kalau daging Sam suka dimasak kari santan pekat-pekat. Ui, dan juga masak hitam, masakan favorite tu. Kalau rendang tak berapa saya. Oh, kalau si Sam dia suka daging tu dimasak kari, habis tu santannya pekat-pekat. Ui, sedapnya tu Sam. Ataupun dimasak hitam, ya gitu ya. Jangan lupa sarapan wafaku. Salam Aidiladha untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, yo, cakap pasal makanan terus lapar kita kan. Daging masak kari pekat-pekat ya. Oh, terus macam merasa memasak begitu tau. Thank you Sam untuk responnya. Kita ada juga Sajali Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah dapat daging korban. Alhamdulillah ya. Katanya masak sup daging atau rendang Wafa. Aduh, sedapnya sup daging atau rendang kan. Sahabat petugas DJ Wafa, Balung cuaca cerah. Alhamdulillah. Hati-hati dalam pemanduan rutin anda. Katanya di Masjid Al-Ansar ada buat majlis korban sapi. Semua dipermudahkan segalanya. Semua dipermudahkan lah ya. Acara-acara apa ni, majlis korban sapi di masjid-masjid atau di mana saja yang akan berlangsung pada hari ini, semua dipermudahkan semuanya. Baik, terima kasih Sajali Harun. Itu dari Sajali Harun. Kita ada juga Aminah. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidiladha dan juga buat DJ-DJ yang lain. Terima kasih. Okey, kalau saya lah kan, katanya kalau dapat daging korban, saya memasak rendang ataupun daging masak kicap. Itu saja. Daging masak kicap tu yang paling senang lah kan. Nenek saya pun dapat daging korban, dia masak kicap juga. Jadi katanya DJ Tau FM, maaf saya dan batin. Terima kasih DJ. Terima kasih Sis Aminah. Katanya masak, kalau dapat daging korban tu masak rendang ataupun daging masak kicap. Baik, terima kasih. Itu di WhatsApp. Di Facebook pula kita ada juga yang menyapa kita, Sadin. Selamat pagi bos, katanya. Selamat pagi juga Wafa, selamat bersiaran kembali. Hati-hati nanti dan jaga kesihatan. Terima kasih Sadin. Sadin kan namanya. Iya. Ada juga ada Abang Timbul. Timbul dari rumah tahu, dari rumah katanya, rumah Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi juga kepada semua rakan-rakan Tau FM dan juga Abang DJ Wafa dan juru teknik. Selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Abang Timbul. Ada juga bersama selamanya bagi kita stiker. Terima kasih. Okey, respon daripada Mustaqim Abdul Aziz ya. Kemarin masak gulai kawah. Ui, gulai kawah eh. Hari ni di office ada kurban seekor, cadang mau daging goreng belangas. Kejap, daging goreng belangas tu macam mana eh? Bukannya macam berempah-rempah tu kah, kan? Bagi rasa kawan-kawan tempat kerja, menu dari Pantai Timur. Oh, patutlah, kan? Daging goreng belangas. Macam kepingin pula Wafa rasa, kan? Daging goreng belangas, ya? Eh? Jadi dia macam daging tu digoreng dengan rempah-rempah lah. Tak salah, tak silap saya lah. Rempah-rempah, kan? Hai, sedap pula. Terima kasih perkongsiannya, Ustakin, ya? Eh? Jadi terus hantarkan respon-respon anda melalui WhatsApp dan juga Facebook Tau FM stesen pilihan anda. Dan sebentar lagi kita akan ikuti Basic Celebrity untuk edisi hari ini. Nanti Wafa akan bacakan lagi respon-respon. Kita juga respon dari Bahar Mada, ada Adin, ada Kak Aida, ada ada dari Mami Jun. Nanti Wafa akan bacakan selepas kita ikuti Basic Celebrity selepas ini. Okay, lagi lagu bersama-sama dengan Fahimi. Ini dia Raya Pop Pop. Terus bersama kami di Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: Baik, itu sekarang sudah pun 9.32 minit pagi, waktunya untuk Bisik Selebriti. Dan untuk hari ini, kita tampilkan Tiara Jacquelina yang menjelaskan sebab kenapa dua pelakon satu watak bagi Puteri Gunung Ledang. Dan katanya pemilihan dua pelakon untuk watak Puteri Gunung Ledang menjadi tanda tanya orang ramai yang rata-ratanya masih keliru dengan perjalanan teater itu. Dan menjelaskan perkara itu, pengarah teater iaitu Puan Sri Tiara Jacquelina yang berumur 58 tahun berkata pemilihan tersebut dibuat bagi memastikan kelangsungan pementasan itu untuk jangka masa panjang. Jadi katanya ini kesinambungan Puteri Gunung Ledang. Jadi beliau pilih dua orang dan seorang understudy ataupun simpanan, ya. Dan beliau inginkan yang untuk jangka masa panjang, nak cari puteri bukan mudah katanya. Dan beliau sendiri, kalau nak jadi puteri pun bukan mudah, kena latihan, kena dalami budaya Jawa, itu bukan budaya dan bahasa kita katanya. Jadi alang-alang nak ada pementasan baru, beliau nak melatih dua orang sekali. Dan katanya kalau salah seorang tidak ada masa, akan ada penggantinya. Kalau satu tak bersedia, akan ada satu lagi. Dua yang utama dan seorang lagi understudy ataupun simpanan. Dan kiranya ada tiga, dan ini memang niat beliau untuk kesinambungan Puteri Gunung Ledang. Jadi menurut Tiara lagi, pendekatan sama turut digunakan bagi watak lain seperti Bayan yang turut dilakonkan oleh dua pelakon iaitu Mimi Fly dan juga Nadia Akila. Dan semua melalui latihan budaya Jawa, tarian dan juga persediaan lengkap sebagai puteri bila-bila masa diperlukan, mereka sudah bersedia katanya. Dan dalam masa yang sama, dia turut mendedahkan pelakon simpanan bagi watak utama tersebut mempunyai latar belakang teater yang sangat-sangat hebat, ya. Dan tambahnya, pementasan tersebut menghimpunkan ramai bakat hebat yang masing-masing membawa keunikan tersendiri dalam menjayakan karya berkenaan. Jadi sebelum ini, pemilihan Aisyah Retno dan juga Mila Mohsin sebagai pelakon utama Puteri Gunung Ledang The Musical menerima pelbagai reaksi daripada warga maya. Jadi itulah perkongsian daripada pengarah teater sendiri, iaitu Puan Sri Tiara Jacquelina, kenapa ada dua orang dalam satu watak untuk Puteri Gunung Ledang. Jadi semoga sukses lah, untuk pementasan teater ini. Dan itu yang dapat kita kongsikan menerusi Bisik Selebriti hari ini.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.

Ya, hiburan bersama sama dengan Amira Osman dan juga Irfan Haris dengan lagu Bincang Raya membawa kita ke waktu 9.43 minit pagi. Waktu ini boleh menerusi Rentak Pagi. Baik, respon daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM berkaitan dengan topik sembang pagi untuk pagi ini, daging korban. Kalau kamu dapat, kamu suka masak apa? Okay, pagi-pagi ni cerita pasal makanan, lapar pula kita kan. Okey, respon daripada rakan kita menerusi Facebook Tawau FM, kita ada Mami Jun. Katanya, Assalamualaikum. Hai Wafa. Waalaikumsalam. Hai, salam rentak pagi. Lokasi di airport ni, on the way KK. Kemarin katanya, korban sapi 3 ekor. Taman Suri Balung. Oh, 3 ekor ya, Mami Jun ya. Tania katanya buat semua AJK masjid. Kalau saya lah kan, saya suka masak dendeng kering. Oh, saya pun suka makan daging dendeng. Jadi kalau ada lebih-lebih, Mami Jun. Daging masak dendeng kering ataupun masak kari. Okey, DJ Wafa sahabat tugas. Lain tu FM pilihan anda. I love, love juga ya. Oh, macam-macam lah kan. Tadi apa tu, kari pekat, daging kari pekat. Ada sup daging. Ini kari apa ni, ayam masak. Ayam pula. Daging masak dendeng kering. Oh, mesti lama tu kan, Mami Jun. Sebab mau bagi dia pekat tu kan. Maksud saya macam dia kering tu kan, lama lah tu dimasak kan. Itu daripada Mami Jun kita ya. Katanya daging masak dendeng kering dan juga masak kari. Terima kasih untuk responnya. Itu respon di Facebook. Di WhatsApp pula kita ada Bang Bahar Mada. Respon Bang Bahar. Assalamualaikum DJ Dik Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga selamat pagi katanya. Semua yang lain tu FM pilihan anda. Info cuaca di Tomanggong sekarang awal pagi Kamis. Mendung-mendung manjah cakaruduk. Layan tu FM RTM klik. Masih di rumah cuti. Untunglah cuti Bang Bahar. Dua hari lah cuti ya Bang Bahar. Semalam dan hari ni ya. Katanya esok baru bertugas ya. Respon pagi ni. Daging korban yang dibagi masa apa kalau saya Fa? Daging masak sate. Oh, kuah sate lah eh. Daging masak kuah sate lah. Tapi kalau dibagi ada ikut tulangnya, buat sup lenyap saat mencuba. Oh, sedapnya kan. Daging masak sate. Daging masak kuah sate yang kacang tu kan. Terima kasih Bang Bahar. Okay, itu respon daripada Bang Bahar Madak. Kita ada juga lagi respon daripada Kak Aida kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam santun silaturahim. Salam dua jari. Hai Wafa. Hai Kak Aida. Kalau saya lah kan, dapat daging korban kan, saya paling suka masak dendeng. Sama macam Abi Jun ya. Dan juga masak rendang, memang makan bertambah-tambah. Alhamdulillah katanya. Allah bagi nikmat sedap tu. Tak ada alergik jugalah biar makan banyak daging. Okay Wafa. Sebab tu guys, juga selamat Hari Raya. Wafa. Selamat Raya juga. Barakan kita Kak Aida ya. Alhamdulillah lah kan Kak Aida, kalau dapat nikmat. Kadang-kadang ada orang tak boleh makan daging terlampau kan, sebab darah tinggi kan. Tapi kalau selagi belum ada, kita bantai gitu kan. Terima kasih Kak Aida ya. Okey, kita ada Rahimah. Kak Rahimah kita, Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam Kak Rahimah. Kalau ada yang bagi daging korban ni, memasak kicap sejak tu pun katanya memang favorite kami sekeluarga. Dulu-dulu masih ada arwah bapakku, Pak Nunung, mesti makan kicap campur bawang putih bulat, baru enak rasanya. Oh, campur dengan bawang putih bulat ya. Jadi bawang putih tu dimakan begitu jugalah kan, sambil dia direneh dengan masak kicap tu kan. Masa dulu-dulu aku tak makan kambing kan, sebab gelik masa disembelih tu kan. Tapi sudah rasa dagingnya, nah makan terus. Sekarang sebulan satu kali, beli di pasar daging satu kali, mesti masak kicap. Selamat Hari Raya Aidiladha Kurban. Pertanyaan untuk semua keluarga aku di Kampung Silam dan juga semua pendengar setia Radio Tau FM tanpa ada terkecuali. Jom lain Tau FM bersama DJ Wafa. Terima kasih Kak Rahimah. Itu paling senang kan, masak kicap. Daging masak kicap, bagi dia reneh je dia. Lama-lama nanti dia sudah pekat-pekat, baru makan dengan apa ni, buras dengan pulut. Oh, sedapnya. Kelendir Wafa di sini. Terima kasih Kak Rahimah. Oh, kita ada lagi Junaidi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera buat DJ Wafa dan juga semua pendengar setia Tau FM. Waalaikumsalam, terima kasih. Respon pagi ni, kalau daging korban, saya suka suruh kakak saya masak sate ataupun kuah kacang. Memang sedap katanya kan. Sama macam siapa tu, Abang Bahar Maduk lah kan, masak sate dengan kuah kacang tu kan. Katanya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah dan juga 2026 Masihi kepada seluruh keluarga
sanak saudara dan juga sahabat handai walau di mana jua berada. Semoga hari yang penuh keberkatan ini mengeratkan lagi silaturahim, menambahkan rasa syukur serta pengorbanan dalam kehidupan kita, katanya. Dan buat keluarga tercinta di Kampung Mentadak Baru, Pulau Sebatik dan juga sekitar Tawau serta yang jauh di perantauan, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya. Walau jauh dipisahkan jarak, kasih sayang tetap dekat di hati. Ah gitu. Apa DJ Wafa katanya, Selamat Raya Idul Adha. Selamat Raya Idul Adha juga. Terima kasih untuk ucapan dan juga responnya. Begitu dari Junaidi. Kita lagi Aryani. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Dan juga selamat bertugas. Terima kasih. Kalau saya lah kan, dapat daging korban, saya suka masak daging, masak kicap ataupun sup daging. Saya Aryani dari Kampung Jawa katanya. Sup daging pun senang juga kan. Cuma pertama, cuma perlu rebus banyak kali lah kan. Macam rebusan air pertama tu kan, dibuang dulu, baru rebusan lagi yang baru, baru cantik kuahnya kan. Kalau tak kuah nanti gelap kan. Dan kalau rebusan yang kedua, ketiga kali, dia macam sihat sikit lah. Tak terlalu darah di daging tu. Apa ni, orang kata masih supaya bersih lah kan. Terima kasih Aryani ya. Sedapnya masak kicap dan sup daging kan. Itu dari Aryani. Okey, Kak Siti Saleha. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Kak Siti. Kalau dapat daging korban, mesti masak lada hitam. Black pepper. Ataupun masak kari. Memang suka Fa. Dengar di RTM Klik ni. Mak jam abah. Selamat tugas dan selamat hari raya. Selamat raya juga Kak Siti. Lada hitam ya. Black pepper eh. Dan juga katanya masak kari. Telan liur sah kita kan. Okey, Siti. Terima kasih Kak Siti. Kata tadi Hasan respon. Okey, respon Hasan eh. Daging korban yang dibagi ni, jika Hasan memang suka masak kicap juga, masak rendang daging memang sedap kan. Daging ni, dia ada satu rasa yang macam kalau dibuat rendang dan dimasak kicap tu kan, dia punya apa tu, lemak-lemak itu. Memang sedap lah kan. Tapi itulah, kepada mereka yang ada darah tinggi, bila dapat daging korban tu, berpada-pada juga ya, pengambilan dagingnya kan. Yang penting makan ubat ya. Jadi itu antara respon rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp. Kita tengok dulu di Facebook adakah lagi. Di WhatsApp sudah habis. Di Facebook kejap. Okey, di Facebook dah habis juga sudah.

Tapi kalau yang tak boleh makan daging, kurangkan apa tu, kalau ada rasa darah tinggi tu kan, adalah check. Kena-kena lagi minggu depan pula ada jumpa doktor kan. Pastikan anda mengambil ubat dan kurangkan pengambilan daging, okey? Jangan skip ubat tu, okey? Jadi itu, jaga kesihatan anda ya. Jadi itulah antara respon rakan-rakan. Terima kasih untuk anda yang sudah pun respon untuk topik sembang pagi tadi pagi ni. Saya sudah pun teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa juga, yang mungkin dalam perjalanan ketika ini ke airport kan, balik ke sarang masing-masing kan. Hati-hati dalam perjalanan anda, semoga dipermudahkan perjalanannya sampai ke destinasi, insyaAllah ya. Yang pergi beraya tu hati-hati memandu juga, jangan terlalu hantam daging ya, bahaya tau. Okey, jadi itulah antara respon. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Dan apabila tiba di penghujung rentak pagi untuk edisi hari ini, 28 Mei 2026, di mana jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama ikuti Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Kita juga ada Seindah Kata Secantik Bahasa, kita Tak Tahu Tanyalah Mr. B, dan juga kita ada Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini, dan juga kita ada Nur Sakinah 10.30 minit pagi nanti. Dan di samping kita akan berhibur lah dengan lagu-lagu pelbagai genre akan disajikan kepada anda di jam yang seterusnya. Jadi terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda, bersama dengan rakan-rakan yang bertugas pada show layan, iaitu DJ Tamrin dan juga Ridwan Petang bersama-sama dengan DJ Kayum, dan terus bersama kami hingga ke pukul 7 malam nanti. Okey, jadi salam Aidil Adha untuk anda semua. Jaga kesihatan, jaga keselamatan, dan kepada anda yang memandu. Dan juga salam Aidil Adha. Wafa undur diri dulu, insyaAllah minggu depan kita akan berjumpa lagi menerusi rentak pagi. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
2: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosbi. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau.
2: Tak tahu.
3: Tak tahu.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Zah. Ni Bani, ada persoalan Bani.
5: Apa tu Bani?
4: Hari tu kawanmu berkorban kan?
5: Ya.
4: Ini kawan aku lagi berkorban.
5: Oh.
4: Jadi dia macam ada, yelah, sebelum sampai masanya tu kan, dia ada bertanya jugalah. Kalau kita yang mengorban ni, kita yang buat korban tu, kita yang buat korban tu, habis tu daging korban tu, bolehkah kita makan?
5: Eh, boleh.
4: Oh iya.
5: Tapi lagi biar penjelasan.
4: Penjelasan lebih detail.
5: Mr. B lah ya.
4: Macam mana tu Mr. B?
5: Silakan.
4: Laju ya. Ada ke dapat daging korban baru-baru ni?
6: Boleh tak kita makan daging korban yang kita korbankan? Afdalnya memang kita kena makan sikit. Kita kena ambil sikit.
4: Makan ya.
6: Sebab di situ ada keberkatan. Daging korban ni, dia hanya haiwan-haiwan yang disembelih pada tarikh-tarikh tertentu saja.
4: Betul.
6: Maka itulah kenapa barakah daging korban ni tidak sama seperti daging-daging yang kita beli di pasar-pasar raya. Maka itulah kenapa bagi orang berkorban disunatkan untuk ambil sedikit daging korban itu untuk dimakan bersama dengan keluarga. Cuma ada beberapa kes yang kita tidak boleh makan kita punya daging korban. Kalaulah kita nazar tu daging korban. Nazar tu untuk berkorban. Maksudnya bila kita nazar, korban yang tadinya sunat telah jadi wajib kepada kita. Dan daging-daging itu kita kena bagi semua dengan orang. Itu korban-korban nazar lah. Cuma kalau korban-korban yang wajib ini, memang afdalnya tu untuk kita makan sedikit bagi orang banyak. Bukan makan banyak bagi orang sedikit.
4: Melampau.
3: Tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tak tahu.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, salam sejahtera 1J.
5: Waalaikumsalam.
4: Ay, kenapa suara tu macam serak-serak?
5: Tak, bukanlah. Biasa saja.
4: Kurang-kurang ni, kurang minum ke apa ni?
5: Mungkin, kering, tekan. Mungkin musim lah kan, perubahan cuaca. Hujan pergi panas, panas pergi hujan.
4: Itulah kan, keadaannya. Tapi itulah, sakit sekarang ni macam-macam. Itulah, kita jaga kesihatan diri kita kan, Wan?
5: Betul, Azhar.
4: Betul. Jadi kita lupakan pasal sakit tu, kita teruskan lagi lah seperti biasa. Untuk kita masak, memasak lagi pagi ni, Wan.
5: Menerusi ayo ke dapur.
4: Ya. Yeah.
5: Dan hari ni Azhar pula, giliran Azhar untuk berkongsikan resepi-resepi apa tu Azhar?
4: Hari ni simple saja, kita masak terung saja lah Wan.
5: Terung. Apun kegemaran saya juga. Tapi sama. Azhar nak beli. Oh, Azhar boleh makan.
4: Saya makan, saya suka makan. Terung.
5: Cuma untuk orang allergic macam saya memang kurang, bukan kurang sebenarnya. Kalau makan terung ni memang akan keluar lah allergic.
4: Saya tiada. Kalau makan terung.
5: Dia bergantung mungkin sebab terlampau comel.
4: Okey, jadi hari ni Azhar akan kongsikan resepi terung goreng berlada. Jadi macam mana tu? Kalau agak-agak awan
5: terung sambal?
4: Nanti Azhar akan kongsikan je lah ya, macam mana caranya. Terung ni sebenarnya banyak cara sebenarnya kita boleh
5: betul,
4: masak ya.
5: Betul, kita boleh masak kan.
4: Kadang-kadang kan tanpa lauk pun ada terung cukup.
5: Betul.
4: Kan?
5: Kalau saya pernah masa zaman university, tidak ada lauk lain. Yeah. Ayam tak ada, ikan tak ada, habislah semua.
4: Ada terung.
5: Beli di kafe tu kan. Lepas tu ada terung.
4: Oh, boleh lah.
5: Terung RM2 dalam kadar yang banyak. Masak nasi panas.
4: Makan dengan terung.
5: Siap.
4: Wait. Betul. Hari tu saya ada menonton satu cerita realiti macam kehidupan lah kan. Kuang So. Jadi sebenarnya Kuang So ni dia nak pandai makan terung. Tapi bila si kawan seorang ni dia masak, pelakon juga lah, dia masak kan, jadi dorong cubalah, suruh Kuang So cubalah makan kan. Mungkin itu rasanya lain, ini rasa lain. Jadi bila Kuang So rasa kan, dia pun wow, sedap. Jadi akhirnya Kuang So pandai sudah makan terung.
5: Betul.
4: Tu
5: macam dulu sebenarnya semasa kecil saya tidak suka terung tau. Tapi arwah tu ada masak terung tu style sambal. Memang pandai. terus jadi pandai.
4: Tapi saya memang terung memang antara yang paling saya sukalah sayur-sayuran, sebab macam-macam apa pun masakannya memang sedap.
5: Rebus pun sedap.
4: Betul
5: kan?
4: Kita bakar, kita buat sambal.
5: Betul
4: kan? Pun sedap. Kita tumis pun
5: so isi
4: sedap.
5: Dia lembut barangkali ya.
4: Betul-betul. Okey, jadi hari ini Azhar akan kongsikan resepi terung goreng berlada. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan, kita perlukan terung panjang. Okey, ni kita perlukan saiz yang agak besar lah ya. Untuk satu biji sajalah kita perlukan. Dan 6 biji cili merah. Ini kita buang bijinya yang cili besar tu lah. Dan kita perlukan juga cili padi
5: untuk menambahkan kepedasan.
4: Ya, betul. Dalam 6 biji. Juga kita perlukan 1 labu bawang besar, 2 ulas bawang putih, juga belacan sebesar ibu jari. Juga kita perlukan air asam jawa, gula dan juga garam secukup rasa serta minyak masak. Itu bahan-bahannya. Jadi caranya mudah saja. Terung tadi tu, yang sebiji tu kita potong setebal 1 inci dan kemudian kita goreng. Kita goreng sehingga sedikit kekuningan. Sudah masak, kuning tu kita ketepikan sebentar, kita angkat lah kan. Kita perlukan cili merah, cili padi tadi, bawang besar, bawang putih, belacan yang kita kisar kasar saja ya. Jangan halus sangat, kasar-kasar biar nampak teksturnya tu kan, kasar-kasarnya tu. Dan kita perlukan juga kita tumislah selepas kita blend kasar. Bahan-bahan tu kita tumis sampai wangi.
5: Sampai
4: bau lah. Kemudian kita masukkan air asam jawa secukupnya. Dan kita perasakanlah dengan garam dan juga gula. Kita kacau lagi sehingga naik sedikit kering lah. Ya.
5: Keluar minyak orang-orang.
4: Ya, betul-betul. Kan? Sehingga sedikit kering. Kita punya bahan yang tadi yang kita tumis tu. Dan kemudian siap setelah masa kita tengok, jangan sampai inilah kan hancur.
5: Betul.
4: Sedang ni kan lembut.
5: Betul.
4: Jadi kita siap dan tuangkan ke atas tadi goreng apa terung yang kita goreng tadi.
5: Kalau saya pula style saya suka masukkan dalam kuali terus lah.
4: Sekali tak itulah boleh juga.
5: Boleh juga
4: jangan,
5: siram.
4: Ya betul, jangan lama lah. Nanti dia lembik hancur. Nak nampak sudah bentuk bulat.
5: Bentuk bulat
4: kan. Jadi selesai.
5: Ya.
4: Untuk resepi terung goreng berlada. Ini pun Wan. Sedap ni Wan. Tak payah lauk makan ini je.
5: Dengan nasi panas lagi Azhar.
4: Kau bertambah-tambah. Sedap. Liur sudah. Macam tu. Okay, selesai untuk resepi kita hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Resepi yang terakhir untuk minggu ini akan Wan J kongsikan. Resepi apa tu Wan?
5: Adalah rahsia.
4: Manis-manis ke?
5: Mungkin manis-manis lagi tekan.
4: Mungkin ya. Kita nantikan esok. Jadi selamat mencuba semuanya.
5: Assalamualaikum.
4: Jumpa lagi.
5: Bye-bye.
3: Ayuk ke dapur. Ayuk ke dapur.

dapur memenuhi pencarian menu anda. Iklan Litro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-77-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Sambil santai dengan tugasan, Game Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan

Pagi Isnin hingga Jumaat.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Rentang Pagi Tawau
3: Nur Sakinah bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama di laman Nur Sakinah pada pagi ini. Dan seperti biasa, saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar yang dapat berada bersama-sama dengan saya pada ketika ini, di mana sahaja berada. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, dan apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan berhasil, mendapat keputusan yang terbaik. Anak-anak kita dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Amin ya rabbal alamin. Pagi ni sahabat pendengar sekalian, saya nak kongsikan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan mustajab doa. Kenapa nak cerita tentang mustajab doa pula? Sebab kita nak fungsikan peranan doa itu dalam kehidupan kita. Apa sahaja yang kita buat, kita jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa. Dan doa itu adalah senjata mukmin. Doa silahul mukmin, itulah senjata yang paling kental yang Nabi dan ulama wariskan kepada kita. Jadi tiga golongan yang mustajab doa. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatun mustajabun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Maksudnya daripada Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga jenis doa yang akan dikabulkan yang tidak ada keraguan padanya. Tak ada hijab, Allah angkat terus. Apanya? Doa orang yang dizalimi, doa orang yang bermusafir, dan doa ibu bapa terhadap anaknya. Jadi kalau kita dalam keadaan bermusafir, berjalan jauh, kemudian kita adalah ibu bapa ataupun kita adalah guru, maka panjatkanlah doa yang baik-baik kepada anak-anak kita. Dan pengajaran daripada hadis ni, sahabat pendengar sekalian, kita sebagai Muslim dituntut untuk melakukan kebaikan dalam pergaulan kita dan perhubungan kita sesama anggota masyarakat. Selalu saya sebut kepada anak-anak murid saya, contohnya di dahi kita ni terdapat tiga ayat, ya, antaranya ingin dihormati, ingin dikasihi, ingin disayangi. Jadi bila kita pandang sahabat kita, bila kita pandang orang lain, kita nampak di dahinya, seolah-olah di dahinya tertulis ingin disayangi, ingin dihormati dan ingin dikasihi. Maka itulah hak kita terhadap sesama Muslim yang perlu kita penuhi. Jadi pengajaran daripada hadis ni, Nabi sebenarnya sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengajar kita untuk menuntut kita melakukan kebaikan sesama saudara kita. Baik, yang kedua, kita elakkan hubungan yang buruk sehingga menyebabkan kita menzalimi orang lain. Kadang-kadang kita tak tahu perbuatan kita menyebabkan kita zalim kepada orang lain. Jadi kalau ada yang kita buat, kita kena carilah, cari orang tu, kemudian kita minta maaf dengan dia. Sebab dosa kita dengan orang lain ni tak akan selesai selagi kita tak minta maaf dengan dia. Jangan kita buat salah kemudian kita minta maaf. Sengaja buat salah kemudian minta maaf, itu tak jadi. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita. Jangan jadikan kita sebagai orang yang menzalimi orang lain. Kita tak mau. Kita nak buat benda baik saja. Baik, yang ketiga, tiga golongan doa yang Allah mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Saya sebut sekali lagi, doa orang yang dizalimi, doa orang yang bermusafir, dan doa ibu bapa kepada anaknya. Menurut Imam Nawawi, sahabat pendengar sekalian, doa orang yang dizalimi ni dimustajabkan kerana kezaliman mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Justru doa orang yang teraniaya ni menjadi sebab Allah menzahirkan keadilannya. Batu kita selalu dengar doa orang yang zalim ni makbul, makbul. Kenapa makbul? Sebab Allah nak menegakkan keadilan di situ. Maka kita kena redha lah. Apabila Allah berfungsi di situ, maka kita kena redha dengan keadaan tersebut. Jadi doa orang yang bermusafir dimakbulkan pula kerana apa? Kerana perjalanan yang jauh biasanya disertai dengan kesulitan, keletihan dan pergantungan yang tinggi kepada Allah Ta'ala, kan? Kita berjalan jauh, naik kapal terbang contohnya, kadang-kadang ada apa, gegaran dan sebagainya, menyebabkan pergantungan kita kepada Allah Ta'ala itu tinggi. Dan menurut Ibn Hajar, keadaan musafir yang merupakan antara waktu paling mustajab untuk berdoa, kerana hati seseorang ketika itu bersih, jauh daripada sifat kesombongan, dan lebih tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tadi, hati kita yang jauh daripada sifat kesombongan dan kemudian kita tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala, itu yang menyebabkan doa kita itu makbul pada saat kita bermusafir. Baik, seterusnya sahabat pendengar sekalian, kedudukan ibu bapa tu, kenapa doa ibu bapa tu makbul? Ya, bercakap saja terus naik ke langit, tak ada hijab, terus Allah makbulkan. Bayar cash di dunia, kenapa? Kerana kedudukan ibu bapa itu amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mereka sama ada untuk kebaikan atau untuk keburukan boleh memberi kesan yang besar terhadap kehidupan anak-anak. Jangan kata doa kecil hati dalam hati, tak lahirkan kecil hati. Rasa kecil hati pun dah boleh memberikan dah boleh menjadi doa dan memberikan kesan dalam kehidupan anak-anak. Jadi ini kita kena jaga, sahabat pendengar sekalian. Oleh itu ibu bapa perlu berhati-hati dalam mendoakan anak-anak, ya. Mencetuskan apa sahaja di minda tentang anak-anak kita, terdetik di hati apa sahaja tentang anak-anak kita, biarlah benda-benda yang baik saja. Semoga ianya memberi kebaikan ke dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi pastinya bila kita tidak melakukan, pastikan diri kita ni sahabat pendengar sekalian, tak buat perkara yang buruk kepada orang lain, sebab kita takut doa orang yang rasa dizalimi itu terkena dengan kita, wa'ayyadzubillah min zalim. Dan semoga kita mendapat doa yang baik daripada orang yang bermusafir, ya. Bagi kedua ibu bapa, pastikan apa yang keluar daripada mulut kita, yang terlintas di dalam hati kita dan minda kita adalah yang baik-baik saja untuk anak-anak kita. Dan doa ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang amat penting untuk mewujudkan ketenangan dalam jiwa anak-anak kita dan dalam keluarga kita. Dan marilah kita bersama-sama membina keluarga yang ingat Allah, ya, yang sentiasa mengamalkan budi pekerti yang baik dan seterusnya, membina sebuah keluarga yang bahagia dan akan melahirkan masyarakat yang bahagia, insyaAllah. Ubah dunia dalaman, dunia luaran akan turut berubah. Jumpa lagi insyaAllah dalam surat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.

Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.

0: pagi, tarik nafas. Untuk beriklan dengan Tawa FM, boleh menghubungi kami di talian 089-77-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Sambil-sambil santai, sambil-sambil geng kami di Geng Pagi akan terus dengan hiburan dan maklumat untuk anda.
1: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat. Jumaat.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Merani, salam Aidil Adha, ya. Semoga semuanya sihat, semuanya gembira. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Wafa sejak pukul 6 pagi. Dan sebiasa di hari Khamis ini, saya Tamir Jamil akan terus menemani anda melusi syok layan untuk hari ini. Hari Khamis kita 28 Mei 2026, ya. 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya gembira, semuanya ceria hari ini. Masih lagi dalam suasana Hari Raya. Mungkin ada di antara pendapat kita yang sedang melayan tamu yang hadir ke rumah, ya. Mungkin ada yang membuat rumah terbuka hari ini, ya. Mudah-mudahan kita dapat berhari raya dengan tenang, dengan gembira, dengan ceria bersama dengan sahabat handai, sahabat saudara, ya, yang datang berkunjung ke rumah sejak pukul mungkin 10 pagi tadi, ya, kita mula. Okey, apapun, selamat menikmati juara istimewa hari ini. Dan sepanjang saya menemani anda 4 jam ini, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahun dan pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM melalui Syok Layan.
1: Jom bersama Syok Layan di Tau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru kita. Pagi Khamis 28 Mei 2026.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Ini berita untuk saudara pendengar kita, di mana harga runcit dan petrol RON 95 dan juga RON 97 masing-masing turun 5% serta 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung Malaysia turun 10 sen seliter bagi tempoh bermula hari ini hingga 3 Jun ini.

0: atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Hai, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tower FM, stesen dan anda terus bersama kami mengisi lagu-lagu hiburan dalam Show Layan bersama dengan Apex Tajuddin. Mengisi lagu Tersimpul Rindu. Dan selepas itu, saksikan Dato' Syarif Aini, Hari Yang Mulia untuk bagi ini.

0: Kedua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda timbul lagu bersemanda Bulan Rahim Rahim Merusi Zon Kusara untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Gorgeous. Dan kali ini sesuatu yang menarik yang kita kongsikan musim Formula Kak Gorgeous. Kita akan merawat rambut yang gugur. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Kak Gorgeous, bersama dengan Bulan pagi ini.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Gorgeous, kenapa? Kenapa kita babi?
4: Ada apa saya? Oh, ya. Yeah. Gorgeous.
3: Kenapa?
4: Ada apa ni? Ada kawan ku cakap.
3: Iya,
4: dia suruh tanya Kak Gorgeous juga.
3: Okay.
4: Dia kan rambutnya gugur.
3: Mm-mm.
4: Lepas tu dia cakap ada orang bagi tahu dia guna je ais batu tu, ais cube tu. Mm-mm. Betulkah?
3: Bukan guna ais cube.
4: Jadi
3: guna limau purut dan santan. Tapi kita iya. Tapi kita letak dalam bentuk ais cube tu. Mesti bulat pening kan? Macam mana caranya tu? Tak paham.
4: Aduh, kacau pikiran.
3: Okay, begini, Kak, macam mana caranya? Kita ambil beberapa biji limau purut.
4: Okay.
3: Kita potong kecil-kecil, baru kita kisar bersama dengan santan.
4: Oh, ada lagi tambahannya santan.
3: Iya, santan, limau purut dan juga santan.
4: Oh.
3: Blend. Lepas tu ada kan yang bekas-bekas apa ni?
4: Ice cube tu.
3: Ice cube tu.
4: Oh.
3: Baru kita tuang di situ.
4: Yang bekas kisaran tu lah.
3: Bekas kisaran tu kita tuang ke dalam tempat-tempat ice cube tu. Macam 6 jam begitulah. Lepas 6 jam kalau rasa dia keras sudah ataupun sejuk sudah, kita boleh ambil ice cube yang isi dia tu ada limau purut dengan santan yang sudah kita blend
4: yang
3: tadi.
4: Yang sudah kasih beku lah kan?
3: Iya, yang sudah beku tadi baru kita lumur di kulit kepala.
4: Berapa lama mau biar?
3: Itu tu mau biar beberapa minit saja.
4: Oh.
3: Baru kita bilas rambut sampailah bersih.
4: Mungkin dia dikasih kuat akar rambut kan, Kak?
3: Iya, betul. Kasih kuat akar rambut, kulit kepala pun segar. Selain tu rambut tu harum.
4: Ah iya, sebab limau purut kan?
3: Iya.
4: Macam aku pun mau try lagi rambut tu.
2: Nak sihat?
5: Dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Kalau anda cantik, anda sihat, terus bersama dengan Kak Gorgeous. Kerana Kak Gorgeous akan bersama dengan anda setiap hari di Tawau FM, stesen dan anda. Baik, terus setiap bersama kami di Tawau FM, stesen dan anda. Untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan pagi ini, jom, bagi-bagi.

Okey, sebagai anda tiba lagu bersama daripada Hairul Naim, mengusi lagu Senyumlah Sayang. Pastinya memberikan kesenyuman kepada pendengar-pendengar kita pagi ni. Baik, waktu sekarang pukul 11.52 minit pagi. Terima kasih kepada yang tu setia bersama kami di Tawar FM Station. Dan anda masih bersama dalam syok layan untuk hari ini. Dan seperti biasa, saudara, saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini, 28 Mei 2026, bersamaan 11.14.47 Hijrah. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Lada tu, sila bukan Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku, bagian Tawar Timur, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang masuknya solat fardu zuhur.

0: Subuh pagi esok, saudara, tepat pukul 4.38 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Barat Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.09 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.33 minit petang, waktu maghrib pukul 6.18 minit petang, waktu isyak pukul 7.33 minit malam, sementara subuh pagi esok, saudara, tepat pukul 4.44 minit pagi. Demikian tadi surat ya, waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Muti Negeri Sabah.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawau FM, show menikmatinya.

الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.

0: سيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini sirah kita berkisar tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Abdullah bin Abbas adalah di antara beberapa orang tokoh Islam yang belum menjangkau umur dewasa ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, ketika mencapai umur dewasanya, beliau telah dapat menjadikan dirinya sebagai tokoh yang terbilang di antara tokoh-tokoh Islam lainnya. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, satu daripada keistimewaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain ialah tentang keluasan ilmunya. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang memiliki berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti syair dan bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hisab, ilmu faraid dan sebagainya. Justru keluasan ilmunya itu, maka sudah tepatlah beliau memperolehi gelaran profesor menurut konteks dunia moden hari ini. Beliau dapat dianggap sebagai profesor ulung dalam dunia Islam. Ini adalah satu berkat doa Rasulullah SAW terhadap diri beliau sejak kecilnya lagi. Menurut riwayatnya, ketika beliau masih kanak-kanak lagi, baginda Rasulullah SAW telah menggendongnya dan berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, "Ya Allah, berilah Ibnu Abbas kemampuan untuk dapat memahami agama dan ilmu tafsir." Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata makbul, karena memang demikianlah berlaku ke atas diri Ibnu Abbas tatkala beliau mencapai umur dewasanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tergolong dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepupu baginda, kerana ayah Abdullah yaitu Abbas bin Muttalib adalah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil lagi, Abdullah bin Abbas telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdullah bin Zubair, dan insyaallah kisah selanjutnya tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

Rock. Siamo con la Dobla Sdobdo di Mamre Tigari Plus bersama kami musi Semen Janji Rock bersama dengan Kuban Scan dan juga kau bersama saya.

Hai, selamat datang untuk Sam Kamau. Katanya sebiasa di Batu Dua Sadani, Bencawang Bengkel katanya. Salam buat rakan-rakan geng bengkel, semua rakan dan juga keluarga Sam, walau di mana saya berada. Dan ucapan cerita selalu dan selamat menyambut Aidil Adha untuk semua Mahab Zaid dan Martin. Terima kasih. Selamat tugas bagi DJ yang bertugas tengah hari ini. Terima kasih.

0: Energy Rock.
1: Baik, selamat datang hari untuk Ira di Tanjung Batu Keramat. Katanya Ira, dia lagu ini hasilkan kepada keluarga tersayang, rakan-rakan yang dikasihi. Ucapan selamat hari raya Aidilantra. Maaf Zain dan Matin, jangan lupa jemput ke rumah. Baik, terima kasih Ira. Baik, terus bersama dengan Skoin, mesti janji rock antara cinta dan kasih sayang.

Baik, selamat datang untuk Aiman di Taman Vietnam. Mengucapkan selamat tengah hari, selamat jalan Hamam Zainal Martin kepada semua pendengar setia Tau FM dari dulu sampai sekarang. Minta lagu Spider katanya, Rindu Raya. Okay, kita jumpa saya nanti.

0: hari tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPI lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Dia panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia kata langsung, dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu titik dia.

0: Ger.
1: Wah, rock nampaknya.
2: Lah, kakak ni baru si orang mau tangkap layan lagu Ella.
1: Banyaklah kau punya Ella. Rock juga. Solat ke sayang.
2: Bereslah kak.
1: Alhamdulillah.
2: Kita rock ni biar beriman.
1: Oh, kalau gitu senanglah hati kakak ni.
0: Bila cinta berakhir.
2: Percayalah kakak.
3: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
4: Baik, tempat muka satu tengah nanti ikuti utama satu dari pusat berita radio Angkasa Puri Kota Media.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish, Cik Hasmadi, yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra, meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti keprihatinan terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagang Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Muhammad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebenarnya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripode Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Izzaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan senjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategi tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergulir lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Waktu sekarang pukul 1.23 hari. Selamat hari untuk Din di Tanjung Batu Darat. Tadi dia hasil untuk rakan-rakan yang menari diri ini. Dia ucapan selamat hari. Semua tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan Pusi Janji Rock untuk hari ini. Baik, bersama dengan Kumpulan Laksamana mengusir lagu Gugunya Bunga Cinta. Dan selepas itu berada Gravity, Kau Salju Cintaku. Terus menghiburkan seluruh pendengar.

Ayah Surah Jalan Pertama pukul 1:30 nanti ikuti berita dari Sabah FM. Dan selamat terus bersama kami Musi, sampai janji Rosia pukul 2:30 ini.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu menyasarkan pengagihan daging korban kepada lebih 250 penerima sempena program ibadah korban Aidiladha tahun ini. Ketika ditemui RTM, Imam Besar Merangkap Pengurus Negeri Sabah, Ustaz Suhaidi Haji Kuanting berkata, dalam program itu, 8 ekor lembu, seekor kerbau dan seekor kambing dikorbankan untuk diagihkan kepada asnaf dan saudara baru sekitar Kota Kinabalu, Sembulan, Kopungit, Tanjung Aru, Kota Belud, Tuaran dan Papar. Menurutnya, proses penyembelihan dan pengagihan telah disusun sejak awal bagi memastikan kelancaran program. Jelasnya, walaupun jumlah korban tahun ini sedikit berkurangan berbanding tahun lalu, beliau menzahirkan rasa syukur kerana semakin banyak masjid dan surau turut menganjurkan program korban masing-masing. Dalam pada itu, beliau berharap program seumpama dapat menyemai lagi semangat kesyukuran dan keprihatinan terhadap golongan memerlukan di samping melaksanakan tuntutan agama. 300 kilogram daging korban diedarkan kepada golongan asnaf dan penduduk sekitar Kudat. Menerusi program korban Ai Guru Sabah dengan kerjasama KRT Zon Ehsan dan KRT Kampung Gumpa semalam. Program kebajikan tahunan itu melibatkan agihan kepada 116 asnaf di Kampung Gumpa serta 18 mangsa terjejas kebakaran di kampung berkenaan. Turut diagihkan 30 pek daging korban kepada komuniti mualaf Kudat melalui Kelas Titian Murni, warga SMK Kudat 2 dan petugas program korban. Daging korban disampaikan Setiausaha Agung Ai Guru Sabah, Zahari Muhammad merangkap pengerusi KRT Zon Ehsan Kudat. Menurutnya, program itu bagi membantu masyarakat yang memerlukan serta mengeratkan hubungan silaturahim antara komuniti setempat. Dalam masa sama, memupuk semangat kerjasama, perpaduan dan sikap prihatin dalam kalangan masyarakat. Kerajaan Sabah komited menyokong usaha pemeliharaan budaya serta pembangunan industri kreatif bagi memastikan warisan masyarakat pelbagai etnik di Sabah terus dipelihara dan diperkasa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, program berteraskan budaya seperti Sodok Pintu Tunan Unduk Ngadau Keamatan menjadi platform mengetengahkan hasil kreativiti serta rekaan kontemporari bereka fesyen tempatan Sabah. Keunikan rekaan yang menggabungkan elemen moden dengan berinspirasikan pakaian tradisi masyarakat kadasan dusun, murut dan rungus itu boleh dikomersialkan tanpa menghilangkan identiti asal budaya berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Sodok Pintu Tunan Unduk Ngadau peringkat negeri di Kota Kinabalu. Lebih 50 pakaian diperagakan melibatkan dua kategori iaitu Basaan Tinandai Tonginggo dan kategori Basaan Tinun Turu Om Linang Kitan Noti Nagas. Daniel Daud, 19 tahun, mewakili Nabawan dinobatkan Johan Randawi Tabantang Keamatan 2026 RTK Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di Hongkot Kuisaan KDCA Penampang. Beliau menewaskan 49 peserta dari seluruh daerah sekaligus membawa pulang hadiah keseluruhan berupa wang tunai dan hadiah iringan berjumlah RM114,958. NAB Johan dan tempat ketiga masing-masing dimenangi Brian Nicholson Jacob mewakili Keningau dan Daniel Cirep Taning mewakili Tamparuli. Bercakap kepada RTM, Daniel menyifatkan pertandingan RTK sebagai platform untuk memperkasakan kebudayaan Sabah agar lebih dikenali di peringkat lebih tinggi. Tambahnya, pereka fesyen tempatan memiliki bakat dan potensi besar membawa identiti budaya Sabah ke pentas lebih tinggi sekaligus membuka ruang pembangunan industri kreatif, seni budaya dan ekonomi kreatif negeri. Daniel masih meneruskan pengajian dalam bidang pendidikan muzik pendidikan rendah di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Jason, you rock!
1: On the
2: boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Welcome to my life.
0: Janji rock.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: melalui BPR. Dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Okey, terima kasih tuan yang terus setia bersama kami Tawau FM, stesen dan anda. Kuasa tuan terus memberikan anda bersama dengan Sprianza sebentar tadi, dan terus bersama dengan sukses kerana cinta terus memberikan anda. Usia Janji Rock sehingga pukul 2:30 petang ini.

0: Ais Hayawi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.
1: Selamat petang untuk Manja di Batu 2 Jalan Lapas, Jalan Sardani kata ya. Hasil juga untuk Liza dan juga Mami. Ada ucapan selamat hari raya Aidiladha. Maaf saya dan batin, dan semoga timbul dengan lagu ini.

Baik, terus bersama dengan lagu khususnya, mesti lagu Suara Cinta, lagu diminati oleh Raimah di Jalan Utara.

Baik, selamat datang untuk Juliana di Kampung Pasir Putih. Katanya lagu ini khas ditujukan kepada suami tercinta serta adik-beradik. Dan ucapan selamat raya Aidil Adha, Maaf Zain dan Matin. Dan semoga tiba dengan lagu-lagu yang dibesarkan dalam Tau FM. Janji rock teman setia anda katanya. Terima kasih Juliana.

Baik, waktu siap pukul 2.32 pagi petang. Semoga anda timbul lagu-lagu rock sebentar tadi. Dan dari sekarang siap pukul 3 petang, terus bersama kami melalui Syok Layan, menjadikan lagu-lagu hiburan. Menantikan 3 petang untuk berita Tawar FM nanti.

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Jom layan.

seorang sahabat sendiri dalam petang kita mesti syok layan untuk hari ini. Dalam petang kita berita di Tawar FM, dan selepas itu bersama dengan rakan suka DJ Kayum akan menemani anda sehingga pukul 7 malam mesti ritme petang. Salam kebersamaan, salam kecintaan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
3: Kawal FM.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita dapat.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada sampan hendak berenang, yang bermaksud sengaja bersusah payah. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang mudah dengan cara yang susah? Inilah yang dimaksudkan, sudah ada sampan hendak berenang. Rungut ayah kepada abang. Ada sampan hendak berenang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma
1: Petang. Baik, selamat waktu sekarang 3.25 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Berani, salam sejahtera untuk anda semua. Bersua lagi kita berusi hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, Khamis 8 Mei 2026. Terima kasih kepada sahabat pendengar semua yang setia mendengarkan Tau FM, sesempilan anda. Saya Qayyum seperti biasa menemani petang Khamis anda. Alhamdulillah, permudahkan urusan kita untuk bersua lagi untuk kesekian kalinya untuk hiburan segmen Ritma Petang ini, panjang seterusnya sehingga ke jam 7 malam ni. Salam Hari Raya Adil Adha untuk anda semua. Tak terlambat lagi ya. Hari ini ada lagi ibadah kurban. Ibadah kurban yang dijalankan, alhamdulillah. Selamatlah ya, buat sahabat-sahabat yang melaksanakan ibadah kurban untuk hari ini. Di sana sini kita boleh tengok ada lagi lembu yang tumbang, ada lagi kambing yang tumbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat berkorban untuk tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Baik, apapun teman-teman berteman selama 4 jam hiburan lagu-lagu sampai pengesan informasi bersama dengan anda. Dan apapun sebelum itu, sebagai penonton muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lahadatul Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 3.30 minit petang. Zon 4 Bandar Tawa Balong Berotai Kelabakan dan bahagian Tau Barat 3.33 minit petang. Santai dan relax, layan Tau FM bertemankan saya Qayyum. Ketika ini anda sedang bersama-sama berusi hiburan segmen Ritma Petang.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Najih Al-Irbah Ibnu Syariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami berkata, "Ya Rasulullah, ia seolah-olah nasihat orang yang mau mengucapkan selamat tinggal, maka berikanlah kami wasiat." Baginda bersabda, "Aku mewasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya mendengar dan taat sekalipun kamu diperintah oleh seorang hamba. Sesungguhnya, barang siapa di kalangan kamu yang masih hidup nanti, niscaya dia akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin yang mendapat hidayah. Gigitlah ia dengan kuat, iaitu berpegang teguhlah kamu dengan sunnah-sunnah tersebut, dan berwaspadalah kamu daripada melakukan perkara-perkara yang diada-adakan. Kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu dalam neraka." Pengajaran hadis. Ucapan nasihat dan peringatan adalah penting dalam kehidupan umat Islam. Pengajaran dan peringatan hendaklah disampaikan secara bersungguh-sungguh dan berkesan agar ia memberikan kesan positif kepada para pendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam hadis ini beberapa perkara penting, antaranya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada pemerintah biarpun dia adalah orang yang berasal dari keturunan bawahan atau hamba abdi, kerana yang penting apa yang diperintahkan, bukan orang yang memerintah. Masalah melantik hamba abdi menjadi ketua masih diperselisihkan oleh para ulama, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hal ini bagi menunjukkan pentingnya tuntutan patuh dan taat bagi seorang mukmin terhadap ketuanya sebagaimana perintahnya tidak bertentangan dengan syara. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan
1: anda. Okey, seperti biasa saudara, kita bersama-sama berusi ruangan seleksi, okey. Dan talent 7-8-2-4-3 kita aktifkan untuk memberikan sahabat semua bumi kita dan memilih lagu pada petang ini. Okey, terus dengan pilihan seleksi pertama kita, sebelum kita dengarkan ya, ingin tahu nanti, kita ada lagu daripada senario Cepat Kaya. Juga kita ada Jazz dan Kakak Afraf berusi lagu Karma. 7-8-2-4-3, seorang pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, assalamualaikum. DJ Kayo, selamat hari raya korban.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat hari raya korban. Raimah di Lahad Datu. Silakan.
2: Lagu Cepat Kaya, senario.
1: Okey, terima kasih.

0: anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Makanan yang pedas memang sedap dan enak untuk dinikmati. Pelbagai jenis makanan pedas menjadi kegemaran ramai orang dalam masyarakat sehinggakan makanan hidangan utama tidak akan sah tanpa sambal pedas. Namun demikian, bagi sesetengah orang, makanan yang pedas akan menjadikan kita berpeluh, tidak selesa dan keinginan untuk mencari air sesejuk mungkin untuk hilangkan rasa pedas semakin memuncak. Apalagi jika tahap kepedasan melebihi jangkaan kita. Dengan kata lain, terlebih pedaslah pula. Namun, adakah anda tahu, sekiranya kita terus minum air sejuk selepas makan makanan pedas, pedas itu akan bertambah pedas dan tidak akan hilang? American Chemical Society menjelaskan bahawa dalam setiap makanan pedas, terdapat dua komponen yang terkandung di dalamnya, iaitu capsaicinoids yang merangkumi capsaicin dan dihydrocapsaicin. Kedua-dua sebutan ini akan menimbulkan rasa pedas dan seperti terbakar apabila bersentuh dengan membran mukus. Ini disebabkan oleh interaksi dua sebutan tersebut dengan neuron kesakitan dan neuron haba. Jadi, sesudah sebutan ini masuk ke dalam mulut dan anda minum air sejuk, sebutan berkenaan tidak akan bertindak balas dengan air kerana mempunyai kekutuban yang berbeza. Kesannya, yang pedas akan berasa lebih pedas. Adalah lebih baik jika kita minum atau mengambil makanan yang tidak mempunyai kekutuban seperti susu atau produk tenusu yang lain selepas makan makanan pedas. Dapat juga mengurangkan rasa pedas berkenaannya.
0: Ingin tahu?
2: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
3: Keamatan bukan sekadar perayaan. Tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
4: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Syukur kita dapat.

0: Tukan Jiwa menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik saudara, bertemu kita lagi berusaha info sukan di Lito FM. Seperti biasa kita akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dan kita mulakan dengan info sukan kita pertama. Bergu Wanita Unama Negara Pelitan MTNA mengakui mereka masih belum menemui rentak sebenar selepas kembali daripada kecederaan apabila tersingkir di pusingan kedua terbuka Singapura hari ini. Dan pasangan ranking kedua dunia itu terpaksa akur tewas kepada bergu adik-beradik Thailand, Benyapa Amsat, Nun Takan Amsat, 16-21, 19-21 dalam tempoh 37 minit di stadium tertutup Singapura. Dan kekalahan itu hadir hanya beberapa hari selepas Perli membuat penampilan semula pertamanya sejak berehat hampir 2 bulan akibat kecederaan belakang yang dialaminya pada kejuaraan badminton Asia April lalu. Dan menurut Perli, dia bersyukur dapat kembali beraksi tanpa sebarang masalah kecederaan, namun mengakui corak permainan mereka masih belum berada pada tahap yang terbaik. Sementara itu, Tina pula mengakui mereka melakukan beberapa kesilapan mudah terutama pada mata-mata penting sehingga memberi kelebihan kepada pihak lawan. Daripada badminton, beralih ke olahraga, pelari pecut sensasi negara Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara pelari terbaik Malaysia apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter pada kejuaraan NCAA Track and Field East Regional hari ini. Dada catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah memberi petanda positif bahawa atlet gelaran perak itu semakin hampir untuk kembali mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri. Beraksi pusingan pertama, Azim menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-12 keseluruhan dari 47 pelari yang mengambil bahagian sekaligus menyelesaikan tempat kesaingan suku akhir yang dijadual berlangsung pada Sabtu ini. Dan prestasi dipamerkan pelari negara itu juga dilihat semakin konsisten selepas beberapa kali mencatat masa kompetitif musim ini ketika mewakili University Auburn di Amerika Syarikat. Malah berdasarkan peningkatan semasa, tidak mustahil Azim mampu menghampiri atau memadam catatan terbaik peribadinya 10.09 saat yang dilakukan pada kejuaraan olahraga dunia bawah 20 tahun di Cali, Colombia pada 2022 yang kekal sebagai rekod kebangsaan sehingga kini. Akhir sekali, saudara, pengendali Arsenal Mikel Arteta dan lawannya di final Liga Juara-Juara Paris Saint-Germain Luis Enrique berkongsi akar dari Barcelona serta ketakzuban terhadap kecemerlangan apabila hubungan persahabatan mereka kini bertukar kepada persaingan. Dan perlawanan akhir tengah malam Sabtu ini di Budapest menemukan dua bekas rakan sepasukan serta anak didik bekas pengurus Manchester City Pep Guardiola dalam pertembungan berprofil tinggi. Dan Arteta pula mengakui Guardiola memberi asas penting dalam perjalanan kejurulatihannya selepas bekerja sebagai pembantu di Manchester City selama 3 tahun. Dan ketika mereka pernah bertemu di Barcelona sekitar awal 2000-an ketika era bermain sebelum Arteta terpaksa mencari jalan lain dalam kariernya. Dan pada 2001 ketika Xavi Hernandez dan Andres Iniesta mula muncul dari Akademi La Masia, Arteta berdepan saingan sengit di bahagian tengah. Dan pemain Spanyol itu membuat 53 penampilan di PSG dan berkongsi bilik dengan pertahanan negara Gabriel Hanzing, kini menjadi sebahagian staf kejurulatihan Arsenal. Dan apa yang menarik, sebagai jurulatih kedua-duanya tiba di kelab masing-masing ketika pasukan sedang bergelut sebelum mengubah hala tuju kepada kejayaan. Baik, saudara, itu saya dapat kongsikan melalui poskan di Tau FM pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk semua.

0: na sa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan anda.
2: Kembali sudah bersama dengan saya Koyum. Kita berada jam kedua saudara untuk segmen Ritma Petang. Okey, kita masih lagi bersama-sama berusi hiburan seleksi. Okey, seperti biasa, jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada MC Size featuring Geoffrey Zou, berusi lagu Selamba. Dan juga kita ada gabungan suara Siti Nurjana dan juga Nubhan berusi lagu Sekali Lagi. Okey, 7-8-2-4-3. Cari pemanggil di talian ketika ini. Okey, boleh hubungi kembali. MC Size, Geoffrey Zou, Selamba, Siti Nurjana dan Nubhan, Sekali Lagi. Itu pilihan, lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih pada petang ini. Bersama pemanggil di talian. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Putra di sini.
2: Okey, Putra, sekarang dengan pilihannya.
3: Lagu apa tadi, Bang?
2: Kita ada MC Size, Geoffrey Zou, Selamba, juga Siti Nurjana dan Nubhan, Sekali Lagi.
3: Geoffrey Zou.
2: Okey, baik. Terima kasih.
3: Ya, Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Kita main nak bikin ribut lah. Kita orang buat Selamba je. MC Size, Geoffrey Zou. Ya, no.

0: Salam bah, MC Saiz dan juga Jeffrey Zoh sebentar tadi, okay? Baru saya memberikan anda jom satu lagi pilihan seleksi. Sebelum kita berhibur merusi hiburan lagu Kuasa Dua, okay, dua lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada Tujuh Loka merusi lagu Bintang. Kita ada Aina Abdul merusi lagu Sepi. 778243 cari pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello, selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa di talian?
1: Abdal Sofian.
0: Okey, Abdal teruskan dengan pilihannya.
1: Nombor satu.
0: Nombor satu. Terima kasih.
1: Sama-sama.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda, Tawau.
0: Tiga fakta menarik.
2: Ada beberapa kelebihan memakan kari. Tiga antaranya ialah 1. Kaya dengan rempah-rempah. Kari merupakan hidangan yang kaya dengan rempah-rempah seperti kunyit, serai, kayu manis dan bunga lawang. Rempah-rempah ini memiliki manfaat kesihatan seperti sifat anti-inflamasi, antioksidan dan antimikroba. Memakan kari dapat memberikan manfaat kesihatan dari rempah-rempah yang digunakan. 2. Sumber protein dan nutrisi. Kari seringkali dimasak dengan daging, ikan atau sayuran yang merupakan sumber protein. Protein adalah komponen penting dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Selain itu, kari juga biasa dicampur dengan sayur-sayuran yang kaya serat, vitamin dan mineral seperti kentang, kacang bendi, ubi kentang atau lobak merah. 3. Variasi rasa dan aroma. Kari memiliki rasa dan aroma yang khas dan beragam. Kombinasi rempah-rempah dalam kari menciptakan lapisan rasa yang kompleks, seperti pedas, ranggup, hingga sedikit manis. Variasi rasa dan aroma ini membuat makanan menjadi lebih menarik dan dapat meningkatkan selera makan. Namun, penting juga untuk diperhatikan jumlah santan atau minyak yang digunakan dalam kari, kerana dapat meningkatkan kandungan lemak dan kalori. Jika dihidangkan dalam jumlah yang tepat dan seimbang, kari dapat menjadi hidangan yang lezat dan bernutrisi.
3: Idul Adha saat terbaik bagi kita merenung dan bermuhasabah betapa setiap kejayaan memerlukan perjuangan yang ikhlas, menuntut sepenuh kesungguhan dan komitmen padu. Semua itu pula perlu pengorbanan yang berasaskan keikhlasan seperti yang ditunjukkan oleh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar dan putra mereka Ismail alaihi salam. Justeru untuk melahirkan individu yang berjaya, keluarga yang bahagia, masyarakat yang sejahtera serta negara yang makmur, sentosa, sudah pasti diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang penuh keikhlasan. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman.

0: Balik sebelum bersama dengan Sekuanyum, kita bersama-sama berisi ruangan seleksi, okay? Masih lagi ruangan seleksi untuk petang ini. Masih lagi talian 778-243 kita aktifkan untuk bolehkan anda menghubungi kita, okay? Apa pun, jom kita layan lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Ada dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Yabang, Haru Biru. Juga kita ada Arah Johari, Tetap Aku Cinta. Itu pilihan seleksi seterusnya, okey. Ha, petang ini Yabang, Haru Biru, Arah Johari, Tetap Aku Cinta. 778-243 sekarang pemanggil lagi di talian. Hello, okey, boleh hubungi kembali talian 778-243. Pilih dua lagu ini, mana satu yang ingin anda dengarkan. Hello.
1: Hello.
0: Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum, DJ Kayum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Adil Adha.
0: Selamat Hari Raya.
1: Ini Aman Han dari Kampung Baginda Cengkau.
0: Aman Han, okey, baik. Pemanggil seterusnya Aman, silakan.
1: Saya pilih nombor 2, DJ.
0: Nombor 2, baik, terima kasih.
1: Okey, bye.

0: Seleksi. Bersama dengan Lara Johari berusia lagu Tetap Aku Cinta baru saja menghiburkan anda. Okey, apapun jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Kita ada dua buah lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Izzat Lazim berusia lagu Jarak Waktu. Juga kita ada Faizal Tahir berusia lagu Sabila. Sekarang pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello DJ.
0: Iya, selamat petang. Siapa di talian?
1: Jul Regent
0: X. Okey, terus kita dengan pilihannya Jul.
1: Faizal Tahir DJ.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sambila, lagu dedakan Faizal Tahir sebentar tadi dan ke akhir je lagu itu tadi. Sampai di sini saja ruangan seleksi kita untuk petang ini. Terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah pun menghubungi kita dan memilih lagu melalui ruangan seleksi ini. Apapun dan insyaAllah kita akan bersua lagi melalui ruangan seleksi ini. Jangan lupa 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang, okey? Dan selepas itu saya akan kembali sebelah bersua anda nanti di jam yang ke-3 untuk hiburan segmen berita petang. Selamat petang, kita ucapkan untuk anda semua santai dan relax bersama dengan kami melalui hiburan segmen berita petang.
1: Kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Zah.
1: Ha. Eh, kau tahu lah kan?
2: Anu benda lagi.
1: Bakal-bakal anu kan, anak buah kamu mengorban.
2: Ya.
1: Buat korban kan.
2: Kamu.
1: Jadi kan kita kan meminjam, Pak.
2: Meminjam?
1: Ya, jadi kau rasa-rasa boleh ke tu aku jual-jual daging korban tu? Kau tawa.
2: Gara-gara aku tanya saja.
1: Enggak lah, plan-plan kan.
2: Gara-gara mau bayar balik utang
1: lah tu. Mau tu ada income-income lebih kan. Macam jahat pula aku kan.
2: Kau berkorban, lepas tu kau jual. Kita tanya lah dulu Mr. B, macam mana ni Mr. B?
3: Masya Allah, boleh tanya Aswan punya otak ni. Dia korban dulu, orang sudah puji. Lepas tu dia jual balik. Awe, cancel aku puji dia.
2: Dia berhutang.
3: Dia berhutang.
1: Tapi aku rasa macam tak boleh bahkan.
3: Memang, ya memang sebenarnya menjual daging korban ni sama ada korban tu kita korban sunat ke ataupun korban nazar itu tidak dibolehkan. Termasuklah kita jual dagingnya ke, kita jual dia punya kulit ke, kita jual dia punya apa tulang. Lemak ke, tulang dan sebagainya. Tidak boleh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan dengan kita, barang siapa yang menjual kulit sembelihan korbannya, maka tiada baginya ibadah korban. Jadi kalau boleh apabila kita niat untuk korban tu, kita lepaskanlah semua. Janganlah kita fikir macam untung saya ni, macam boleh untung saya ni kan kalau aku jual di pasar kan. Jadi mudah-mudahan ibadah korban kita tu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan
1: macam mana tu? Kepala
3: tetap tak boleh. Semua tak boleh.
1: Jadi kena dia macam mana cak? Contohlah kan orang mau kepalanya
2: tanam lah,
1: tu.
2: Tanam.
1: Kita tanamlah.
3: Iyalah kalau sudah tidak ada yang mau ambil kan, yang penting jangan dijualkan kepada orang. Jangan dibuat bisnis.
2: Bagilah siapa yang mau kan.
3: Bagi siapa? Sebab dia dalam kurban ni dia ada memang pembahagian-pembahagiannya. Dia punya apa istilahnya mungkin bagi orang yang bernazar tu, dia nak boleh ambil langsung tu. Bagi yang bernazar, bagi yang sudah nazar-nazar ni maksudnya dia sudah jadi wajib bagi dia. Tapi kalau sunat tu memang dia boleh ambil sebahagian daripada daging kurban tu. Dan sebagainya kepada yang asnaflah makin miskin.
1: Okey.
3: Jadi panjang.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Kesunyian yang tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM mengisi kesunyian anda.
4: Alhamdulillah, saudara kembali semula merasa rasa kami kita berada di jam yang ketiga untuk segmen Ritma Petang. Pada rancangan Mari Mengaji di Tau FM, dia dapat bersama-sama pada minggu ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama-sama ya. Terusi rancangan Mari Mengaji. Okey, apa pun selamat datang kita ucapkan untuk anda semua yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan balik dari kerja. Hati-hati dalam perjalanan anda. InsyaAllah mudah-mudahan selamat kembali ke rumah. Kita masih lagi bersama-sama merusi sambutan Hari Raya Aidil Adha. Dan ibadah korban masih lagi diteruskan hari ini ya. Mungkin ada di kalangan sahabat kita yang mungkin nak balik dari kerja, nak sambut kembali ziarah menziarahi sanak saudara. Okey, jadi insyaAllah teruskan menyambung tali silaturahim sesama kita. InsyaAllah mudah-mudahan rapatlah hubungan kita sesama kita. Okey, apapun untuk pemakluman anda, ada cerita menarik saya nak kongsikan untuk anda pada petang ini. Okey, ada apapun untuk anda ya, yang mungkin dalam misi nak menjalankan ibadah kurban ni, mungkin dari kampung-kampung, peringkat kariah atau di peringkat mana-mana sekalipun, keselamatan itu harus dijaga. Okey, jadi lagi cerita menaik dengan seorang lelaki yang patah rusuk kiri, okey, selepas ditanduk oleh seekor kerbau. Kejadian ini berlaku di Sungai Tiram, Johor Bahru, di mana suasana meriah program ibadah korban di Kampung Tenang, Sungai Tiram, bertukar detik cemas apabila seorang lelaki patah rusuk kiri selepas ditanduk oleh seekor kerbau semalam. Video tersebut tular dan berdurasi kira-kira 40 saat di mana kerbau hitam berkenaan terlepas daripada tali yang dipegang. Berapa lagi semua haiwan itu bertindak agresif dengan melarikan diri. Kerbau itu kemudian menyondol seorang lelaki menyebabkan mangsa terangkat sebelum terjatuh ke tanah. Dan saya sendiri tengok video tersebut, Allahu Akbar. Betul-betul saya teringat apa yang lembu dekat Spanyol tu, macam itulah dia menyondol. Jadi mangsa yang dilihat sempat bangun selepas dia ditanduk difahamkan parah akibat kejadian itu dan dibawa ke hospital berhampiran bagi menerima rawatan lanjut. Jadi Ketua Polis Daerah Seri Alam, Assistant Commissioner Mat Saim Ishak, kira-kira umum kata pihaknya akan mengeluarkan kenyataan berhubung kejadian itu selepas ini. Jadi khusus pada anda semua yang ingin mengadakan ya aktiviti korban, silalah pastikan berhati-hati ya. Kita tengok lembu, dia pun nampak kita pelik kan, keapsal pula orang manusia semua keliling saya ni. Itulah mungkin yang menyebabkan trigger dia naik kan. Jadi berhati-hati ya, insyaAllah mudah-mudahan ibadah korban kita terhindar ya daripada apa-apa kecederaan. Itu cerita pertama kita kongsikan untuk anda. Kita petik daripada berita harian online kita. Ada banyak lagi berita-berita menarik akan kita kongsikan kepada anda sambil kita berhibur melalui hiburan lagu-lagu retro bermula jam yang ketiga ini.
2: Dengarkan lagu-lagu retro tiap hari.

teruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.

0: Bersama dengan Cendera Wasih bersama di Hari Raya, baru saya memberikan anda untuk petang ini. Okey, bawa kita ke pukul 5.40 bedek petang. Apabila santai bersama kami melalui siaran TFM berdasarkan dari bahan itu dikongsikan bersama anda sekali lagi. Ini berkaitan dengan program sambutan Jubli Intan SM Convention New Zealand Tawau. Sekali lagi akan diadakan ya pada 13 dan 14 Jun 2026 hari Sabtu dan Ahad bertempat di SM Convention New Zealand. Ada banyak sebenarnya program yang telah pun disusun atur, antaranya laran jogaton dan fun run, pemainan kejadian pertandingan warna, pertandingan ratu etik dan sembahan, dan juga turut diadakan jualan bazar.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
2: Yeah, yeah. Saya Bandi Amuk. Pada mereka-mereka di luar sana di Tawau, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali. Berhati-hati.

bersama dengan Rafish menerusi lagu Bil Rindu. 5.57 minit petang, kurang 3 minit lagi kita akan sama-sama memasuki jam yang terakhir untuk hiburan segmen Ritma Petang.

0: Masuk jam terakhir untuk hiburan segmen Ritma Petang. Pada selalu itu sebagai panduan Muslim dan juga Musliman masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 3 Lahadatu setelah bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 6.16 menit petang dan Zon 4 Bandar Tawa Balung Merotai Kelabakan dan bahagian Tawa Barat 6.18 menit petang. Anda sedang mendengarkan Tau FM, hiburan saya Ritma Petang jam terakhir.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesehatan.

0: kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja, kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hai, bersama-sama kami Avatar AI Berita RTM, saya Aaron Lim.
2: Dan saya Cik Rita. Musim perayaan ini kami ada sedikit pesanan.
1: Sebelum keluar dari rumah, pastikan pintu dan tingkap dikunci. Ha, jangan lupa tutup suis dan pipe air juga.
2: Periksa kenderaan dulu sebelum mulakan perjalanan.
1: Rancang perjalanan dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Pakai tali pinggang keledar dan elakkan penggunaan telefon bimbit.
2: Kalau rasa penat atau mengantuk, rehat sekejap di R&R yang disediakan. Atau berhenti di tempat yang selamat.
1: Pantau juga anak-anak kecil ketika berhari raya. Adik-adik, ha, jangan main mercun. Bahaya.
2: Hari raya memanglah makanan sedap-sedap. Tapi makan kena beringat juga. Kurangkan makanan berlemak dan bergula.
1: Akhir sekali, pada hari raya ini, hargai setiap detik bersama yang tersayang.
2: Pesanan ikhlas daripada kami di RTM, teman setia anda.
1: Selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin.
2: Syukuri Syawal.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Tawau FM, pilihan anda.
5: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya Surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga 9.

0: صدق الله العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan yakni kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.

Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Baik, Esra, waktu sekarang 6.37 minit petang. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita melalui hiburan lagu-lagu retro sehingga tamat siaran pukul 7 malam nanti.
3: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, Seran, sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berisi hiburan segmen Read My Tongue. Edisi hari ini, Khamis 28 Mei 2026, diharapkan anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu. Dan kita putarkan berusi segmen ini. Dan apapun, selama lebih kurang 4 jam kita teman-teman. Dan hiburan segmen Read My Tongue sampai di penghujungnya. Jangan lupa seorang pukul 7 malam nanti, kita akan sama-sama ikuti berita, kita akan sama-sama ikuti siaran Samusiar Sabah FM. Apapun, jangan lupa esok terjadi kita berusi berasal berentak pagi. Saya kami berdiri diri buat seketika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Dan sehingga kita bersua lagi.

0: Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sam FM, dan kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita yang berada di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawau. Apa khabarnya? Okey, tadi itu lagu nyanyian kumpulan Secret Band ya, dengan lagu mereka Meriahnya Berhari Raya di Desa. Meriahnya Berhari di Desa. Ha, okey. Semoga terhibur. Baiklah. Sekarang ini kan kita ada ibadah korban. Jadi ibadah korban sebenarnya merupakan amalan yang sinonim dalam kalangan umat Islam sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, dan pengendalian daging korban yang selamat perlu dititik beratkan bagi memastikan daging yang diagihkan sentiasa bersih dan juga berkualiti. Oleh itu, pengendalian dan juga pengedaran daging korban perlu dikendalikan mengikut tips seperti yang disarankan untuk mengekalkan mengelakkan daging korban daripada dicemari kuman, benda asing dan juga sebagainya. Jadi ada beberapa perkara etika yang perlu diambil kira ya semasa mengedarkan daging korban sebenarnya. Okey, nanti saya akan kongsikan untuk semua pendengar. Baik, kita dengarkan lagu Retak Hatiku Raya, nyanyian Ira Milpan, dan selepas saja lagu itu sama-sama kita dengarkan lagu Izinkan Aku Pergi, nyanyian Kail. Sempena Hari Raya Aidil Adha ni, sama-sama kita dengarkan Retak Hatiku Raya, Ira Milpan. Tapi sebelum itu, dengarkan dahulu pesanan ini.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Simfoni tetap di hati. Okey, Sabah FM boleh didengar di kawasan Lahada tu dengan frekuensi 89.7. Begitu juga di kawasan Semporna dengan frekuensi yang sama 89.7. Terima kasih bersama kami di siaran Sabah FM. Baik, saya kongsikan di sini tips ketika kita mengedarkan daging korban ya. Okey, pastikan daging korban yang dibungkus dibungkus dengan baik, tidak terbuka dan juga tidak bocor ya. Segeralah kita edarkan daging korban itu untuk mengekalkan kualiti dan juga kesegaran daging, dan pastikan daging korban yang diedarkan itu tidak terdedah kepada pencemaran. Okey, gunakan cool box ya sekiranya ingin mengedarkan daging korban ke pelbagai tempat. Itu adalah yang paling selamat daripada tercemar dengan dicemari seperti apa, kuman, benda asing dan sebagainya lah. Okey, dan itu dia tips ketika kita mengedarkan daging korban. Sebab sekarang ni ada korban, mengorbankan daging ataupun lembu, daging dan sebagainya ya. Itu dia. Okey, baik, dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul berapa? Pukul 7:17 malam. Kita dengarkan lagu Sisa Rasa nyanyian Mahalini, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu tercipta Satu Senyuman dari Rizwan. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Sabah FM, bagus dah.
3: Baiklah saudara, sebagai panduan muslimin muslimat, sebentar lagi masuknya untuk solat fardu isyak ialah pada pukul 7.42 minit malam. Sama-sama kita dengarkan dahulu 5 waktu Yuni Syahra.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Agusma.
1: Ba, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.

Alhamdulillah. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin, selaku moderator Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM edisi khas Aidil Adha. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah
0: FM. Bagus bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli ala ruh sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qadrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, bersama semula tidak lain tidak bukan wadah ilmu nomor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat.

0: penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kira di manapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam ini forum Anjung At-Taqwa edisi khas Aidil Adha bersiaran langsung di Masjid Sembulan Kota Kinabalu. Tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah Aidil Adha, pengorbanan bukti sebuah cinta. Subhanallah. Insyaallah saya ingin perkenalkan dulu siapa panel yang bersama kita pada malam ini. Insyaallah saya perkenalkan dulu pada panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Syahir Haji Ismail, pengarah Akademi Al-Quran Al-Farabi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah Ustaz, kalau saya nampak dari dekat macam Shah Rukh Khan
1: bayangnya,
0: model Melaya.
1: Masya Allah.
0: Tapi main satu Ustaz. Allah.
1: Masya Allah.
0: Insya Allah memberkat dengan bulan.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Insya Allah teruskan lagi dengan kita punya panel yang kedua. Saya punya Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Rifa'ih Muhammad Energi selaku pengarah dakwah usia. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz sehat? Alhamdulillah sihat. Mengalu-alukan juga kepada hadirat yang hadir pada malam ini, kepada pengurusi masjid yang bersama-sama kita, yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis kita pada malam. Terima kasih pengurusi masjid. InsyaAllah kita akan teruskan dengan soalan yang pertama untuk Ustaz Haji Mas Syahir. Soalannya Ustaz berkenaan tentu sekali bila Aidil Adha, tentu sekali berkaitan dengan Aidil Adha. Bila sebut tentang Aidil Adha, ramai Ustaz melihat bahawa bila sebut Aidil Adha, ia terpandang korban dan perayaan semata-mata. Namun dari sudut pandangan Islam Ustaz, apa sebenarnya mesej terbesar yang Allah mahu tanamkan dalam hati manusia melalui Aidil Adha yang kita raikan pada hari ini Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, moderator kita Ustaz Mak Ridwan. Alhamdulillah kita pertama-tama kita bersyukur, kita rafakkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan masa dan ruang ini kita dipertemukan Allah. Hadirin para tetamu Allah, Allah sebut dengan kita dalam surah Al-Kawthar, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, amat-amat banyak. Masya Allah, kalau kita renungkan di badan kita pun dah berbanyak dah ni'mat Allah. Allah kata, kalau kita nak hitung ni'mat Allah, la tuhsuha. Kita buat satu jari, kita celup dalam laut, keluar, angkat jari, kita menitis setitis jari daripada air laut itu, Allah kata apa? Setitis itu umpama ni'mat yang aku berikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Manakala lautan yang terbentang luas, nikmat Allah yang masih lagi Allah simpan, khazanah Allah di akhirat. Allah, Allah, tak berbaloi kita lawan Allah. Inna a'tainakal kautsar. Macam mana nak dapat nikmat yang banyak? Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat, sembahyanglah dan laksanakan sembelihan. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membencimu wahai Muhammad akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir menjelaskan pada kita pada ayat ini, perasan tak? Pada ayat ini Allah akhirkan huruf ra pada setiap ayat. Inna a'tainakal kautsar. Ra juga. Fashalli li rabbika wanhar. Ra juga. Inna syani'aka huwal abtar. Ra juga. Adakah ra di hujung kalimah itu kebetulan? Ataupun ada sesuatu yang Allah nak sampaikan pada kita? Rupa-rupanya ulama tajwid kata, bila kita sebut huruf ra ni, dia tikrar, dia bergetar. Ra. Cuba tuan-tuan sebut juga ra. Bila kita bergetar ni, kita berulang, berulang, berulang. Maksudnya apa? nikmat Allah ni hari-hari Allah bagi kita berulang-ulang-ulang kali. Fasalli rabbika nahar, maksudnya kita kena berkorban. Sembelihan yang kita nak huraikan sebentar lagi bukan hanya sekadar sembelihan, tetapi pengorbanan yang kita nak sampaikan. Inna syaniyaka huwal abtar. Roh juga. Tuan-tuan di Allah sekalian, ya, mesej yang besar yang Allah nak sampaikan pada kita pada hari raya korban ini bukan sekadar kemenangan untuk kita berjaya sembelih haiwan ternakan kita itu, tetapi mesej yang sebenar yang besar yang Allah nak tanamkan di situ. Ulama kata ada tiga mesej. Yang pertamanya apa tuan-tuan? Yang pertamanya mesej ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi dia berulang kali, ya, pada 8 ya, pada 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah mimpi lagi, mimpi berulang kali. Mimpi apa? Mimpi yang Allah wahyukan pada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Masya Allah, ini bukan satu tugas ya yang mudah bagi. Ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mesej mimpi itu, apa yang dia nak lakukan? Yang pertama sekali, bila bertembung kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, kepentingan peribadi dengan kepentingan Allah, rupanya agama kata pilihlah kepentingan Allah. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Kehidupan dunia ini hanyalah suatu game, suatu permainan. Jadi tuan-tuan di Allah sekalian, ya, ketika mana Nabi Allah Ibrahim nak menyembelih anaknya itu, yang pertama sekali Nabi kata apa? Ketaatan dia kepada Allah. Yang kedua yang perlu ditanam dalam mesej sebenar yang Allah nak sampaikan pada kita pada hari raya kurban adalah keikhlasan. Dan yang ketiga adalah penyerahan, total submission to Allah. Sebab itu dalam sembahyang pun, bila kita sembahyang ada tiga rukun yang terdasar daripadanya. Yang pertama apa? Rukun qauli, rukun sebutan. Yang kedua rukun fi'li, rukun perbuatan. Tetapi jangan lupa yang lebih penting daripada itu adalah rukun qalbi, rukun hati dan rukun keikhlasan. Maka insyaAllah tuan-tuan, untuk pusingan pertama kita kembali kepada moderator kita.
3: Masya dipersilakan. Allah. Mantap sudah jawabannya. Masya. Baru permulaan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kau ingin menghitung berapa banyak nikmat-nikmat Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Maksudnya pengorbanan itu, subhanallah, satu ketundukan, kepasrahan jiwa kita untuk ta'abbud, pembuktian dari amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, teruskan dengan soalan kedua. So, Ustaz Rifai, Aidil Adha Ustaz mengajarkan tadi, Ustaz katakan cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan. Tidak ada satupun kenyataan cinta hanya dengan kata-kata tanpa sebuah pembuktian ataupun pengorbanan, Ustaz. Jadi bagaimana seorang mahu tahu, Ustaz, bahwa pengorbanan yang dia lakukan selama ini benar-benar, bila Ustaz tadi kata ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena minta puji, dibilang paling berduit, lepas itu bukan karena manusia ataupun sekadar memenuhi tuntutan keadaan ataupun adat. Tafadhal Ustaz.
2: Terima kasih Adinda Al-Fadhil Ustaz Rizwan selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Tuan-tuan, para pendengar dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, setuju atau tidak, syarat untuk berkorban itu harus mengorbankan sesuatu. Betul? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu diberikan mimpi oleh Allah taala, ya. Inni ara fil manam anni azbahuk, kata Nabi Ibrahim, wahai ananda, Allah perlihatkan dalam mimpi aku menyembelih engkau. Jadi bayangkan Nabi Ibrahim sudah terpisah hampir 14 tahun dengan anak kesayangannya, ditinggalkan di lembah Ka'bah itu ketika Ismail masih kecil. Lalu setelah hari berganti, minggu, bulan berganti, tahun, akhirnya bila Allah temukan balik, tidak lama dapat mimpi pula Nabi Ibrahim. Tuan-tuan coba bayangkan, bah, kita 14 tahun tidak jumpa anak. Anak yang kita tinggal ketika itu masih bayi, masih kecil. Bila jumpa sudah apa? Bujang-bujang sudah, bah. Masya Allah, rindu kita sama anak. Tiba-tiba rindu, cinta, kasih itu direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala lewat satu mimpi yang tidak pernah terpikir oleh Nabi Ibrahim. Ini asbahuk, kata Nabi Ibrahim, dalam mimpi aku tengok aku sembelih engkau. Tapi hebatnya seorang anak, ya Allah, apa bilang Nabi Ibrahim, Ismail alaihi salam, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah, kalau itu perintah Allah, buatlah, nescaya engkau akan dapati aku tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang sabar. Baik, itu keywordnya. Mari kita masuk intinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang tidak boleh berkorban kalau dia tidak terlebih dahulu apa dia mengorbankan perasaan dirinya. Makanya korban yang paling besar adalah apa dia, tuan-tuan? Korban diri kita sendiri. Nabi Ibrahim mengorbankan perasaannya. Nabi Ismail juga mengorbankan perasaannya. Maka yang harus dikorbankan itu kenapa? Sebab Allah tidak mau Nabi Ibrahim terjerut dengan rasa kepemilikan terhadap anaknya Nabi Ismail. Maka apa saja yang menghalangi cinta kasih Nabi Ibrahim terhadap Allah Ta'ala, semuanya akan diruntuhkan oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim berdepan dengan cabaran besar, dia harus menyembelih. Sebetulnya tuan-puan yang mulia, kita sudah tiap-tiap tahun cerita ini. Yang mau disembelih itu bukannya leher Nabi Ismail, betul. Tapi yang mau disembelih adalah sifat keakuannya Nabi Ibrahim terhadap rasa memiliki anaknya. Begitulah kita, betul. Apa yang paling susah untuk kita tinggalkan, biasa itu yang paling kita cinta. Dan biasanya yang paling kita cinta itulah yang akan menjelma jadi Ismail dalam kehidupan kita dan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Makanya musuh terbesar manusia itu bukan orang lain, tapi musuh terbesar manusia adalah diri kita sendiri. Musuh manusia bukan orang lain, musuh kita adalah diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, orang buat salah sama kita, contoh, ya, sengaja kah, tidak sengaja kah? Sekarang siapa yang mengizinkan hati kita untuk sakit memikirkan perbuatan orang sama kita? Siapa? Ada orang suruh, sakitlah kau hatimu. Adakah? Nada, betul. Apapun ulah manusia di luar sana, dia buat benda tidak bagus sama kita kah, dia cakap tidak bagus sama kita, itu terpulang sama dia. Tapi hati kita ada di dalam diri kita. Selama kita tidak membenarkan kita sakit hati oleh cakap-cakap orang, insya Allah hati kita tidak akan sakit. Makanya tuan-puan yang dimuliakan Allah, ingat musuh pertama kita, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Siapa yang boleh menundukkan egonya, siapa yang boleh menundukkan rasa kesombongannya di hadapan Allah, maka dialah orang yang berjaya mengorbankan keakuan dirinya dan terselamatlah dia dari ujian-ujian yang besar. Cukup untuk round pertama. Saya kembalikan kepada Dinda moderator, pasal dari tadi dia menjeling-jeling. Wallahualam.
3: Masya Allah, jawaban yang cukup mantap, menghilangkan rasa kepemilikan dalam diri seorang hamba, itulah pengorbanan yang paling terbesar. Masya Allah. Insya Allah, teruskan dengan soalan yang ketiga, Ustaz Syahir. Dalam dunia yang penuh, orang bilang sekali mengejar kesenangan, kita tahu juga, bah, di dunia ini orang bilang sabah ini keras, bah, dan hidup ini keras, bah. Nah, jadi terpaksa juga mencari duit, bah. Jadi bagaimana Idul Adha mampu mendidik jiwa manusia, Ustaz, supaya belajar erti sabar, redha dan ikhlas dalam setiap pengorbanan hidupnya. Tafadhal.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator, hadirin, para tamu Allah yang beriman.
1: Tuan-tuan di Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Aidil Adha ini dapat memberikan pengertian yang sebenar kepada kita tentang sabar, redha dan ikhlas ini. Dunia hari ini mendidik kita mengejar kesenangan. Tetapi bila bab berkorban ini kadang-kadang kita tak sanggup. Tetapi Aidil Adha mendidik kita bukan sekadar untuk taat kepada Allah tetapi sanggup berkorban ke tidak. Kan? Ramai orang yang tahu kelebihan berkorban pada hari raya Aidil Adha. Tapi berapa orang yang berkesempatan? Kalau benar-benarlah kita tahu ruang dan peluang, cuba tengok ya. Pada hari tarwiyah, hari ke-8, kita disunatkan puasa. Hari ke-9 Yaumul Arafah, kan? Pada hari, kalau tahun ini insya-Allah ustaz, kita raya pada 27 hari bulan Mei. Saya tengok di TV hari tu, saya ingat skamer dia punya tu. Rupanya betul. Mohon besar raja-raja tu memang orang baru sudah, kan? Tapi apa yang penting tu nak beritahu dengan kita, pengorbanan kita, sanggup tak kita berkorban untuk mendapatkan ketaatan redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditekankan kepada kita tentang hari raya Aidil Adha ni, pengorbanan bukan takat wang ringgit, masa, tenaga, semuanya kita sacrifice untuk Allah. Sanggup ke tidak? Ya, sebahagian duit kita, ingat, dalam rezeki yang kita dapat, ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Kan? Bayangkan bila kita berkorban, subhanallah. Pada tahun-tahun yang lalu, ustaz sebelum ini, kita buat korban Kemboja. Jadi, ramai yang kata, ustaz, kemungkinan duit kita hantar ke Kemboja tu tak sampai. Jadi, tahun berikutnya ustaz kata, okay, baik, duit orang ramai yang disedekah untuk korban Kemboja ni, kita terbang pergi ke Kemboja, kita beli lembu di sana dan kita sembelih. Masya Allah, waktu sampai di kampung Ciam di sana tu, kita sembelih lembu, ada kot 19 ekor. Masya Allah, nampak hebatnya agama Islam ni, nilai pengorbanan orang yang lapar, orang yang semua sekali daripada awal sampai habis, nampak kehebatan pengorbanan itu. Jadi tuan-tuan di Allah sekalian, ustaz nak bawa tuan-tuan bagaimana bila mana Nabi Allah Ismail, bila ayahnya kata, apa pendapat engkau kalau aku nak sembelih engkau ni? Allah, ya, ayahnya nak sembelih lehernya. Apa yang dia jawab? Demi ketaatan kepada Allah, wahai ayahku, kau laksanakan. Tapi ada berapa permintaan yang ku minta. Apa? Yang pertama, ikat tangan aku, ikat kaki aku, jangan sampai aku meronta kesakitan. Kedua, tutup muka aku. Ketiga, wahai ayahku, jangan kau lupa tajamkan parang supaya memudahkan kamu untuk menyembelih demi ketaatan kepatuhan kepada Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan, seorang anak ya sanggup dia berkorban diri dia untuk agama, bahkan dia minta lagi agar ayahnya itu ikat tangan dan sebagainya. Ini satu ketundukan, kepatuhan yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan di Allah sekalian, kadang-kadang tepuk dada tanya iman, kita ni ikhlas ke tidak? Kadang-kadang kita buat perkara kita ikhlas ke tidak? Kan? Bila kita tengok mak ayah kita membesarkan kita, ya Allah, Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang keikhlasan tu nampak. Tapi kita dengan mak kita, sebab itu orang kata ustaz ya, seorang ibu boleh jaga 10 orang anak. Ya, 10 orang anak belum tentu untuk jaga seorang ibu. Ya, sebulan kawan saya dia tak call mak dia. Tiba-tiba mak dia call dia. Mak dia dia bukan muda, 88 tahun ustaz. Call, Imran, kau sihat ke? Kata mak, saya sihat. Isteri kau sihat ke? Sihat mak. Anak kau sihat ke? Sihat mak. Kalau kau sihat, kenapa kau tak telefon mak? Dah sebulan mak menunggu kau telefon mak. Allah, Allah, Akbar. Mak kita ni, dia sentiasa memikirkan tentang anaknya. Tapi bayangkan bagaimana pengorbanan kita untuk mak kita. Satu hari pun tuan-tuan, para pendengar di radio, di semua yang ada, jangan tinggal untuk kita mohon keampunan kepada mak ayah kita. Kalau itu pun pengorbanan, itu pun ustaz kita tak mampu lakukan, wala'iyazubillah. Tepuk dada. Ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan di Allah sekalian, ya, Aidil Adha ini ajar kita sabar. Sabar itu bukan kita menyerah kalah. Bukan. Ya, orang mukmin ni kemenangan dia bukan kita boleh bunuh semua orang Israel itu. Itu kemenangan kita. Tak. Kemenangan orang mukmin ialah bila mana dia boleh menegakkan keadilan dan kebenaran walaupun dia tersungkur mati. Ha, itu. Sabar ni bukan kalah tapi taat walaupun berat. Tuan-tuan ingat, walaupun kita diberi peluang untuk untuk beristighfar, taat kepada Allah, tapi kalau Allah tak izin, tak mampu juga kita nak istighfar ni. Kan? Semuanya mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kedua, redha itu bukan bermaksud tidak sedih tetapi menerima ketentuan dengan hati yang yakin. Allah janji dengan kita, kita tak dapat kemenangan di dunia, di akhirat kita dapat. Dan yang ketiga, ikhlas itu melakukan sesuatu kerana Allah walaupun diri kita sendiri terluka. Ha, tuan-tuan di Allah sekalian, hakikatnya setiap manusia pasti hidup berkorban masa, tenaga, perasaan dan impian. Tetapi apabila semua yang dilakukan itu kerana Allah, maka pengorbanan itu akan berubah daripada pengorbanan menjadi ibadah yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan para pendengar di Allah sekalian, mari sama-sama kita renungkan matlamat kita. Dari mana kita datang, di mana kita sekarang, ke mana hala tuju kita. Saya yakin dan percaya kalau kita kejar akhirat, pasti kita dapat. Kalau dah dapat, bukannya sikit, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, pasti kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam.
3: Kembali. Masya Allah. Ismail, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuh. Subhanallah. Begitu hebatnya Ismail. Punya redha itu adalah bukan hanya sekadar sabar, Ustaz, tapi menerima apa sahaja ketentuan, kelakuan Allah terhadap dirimu. Itulah sifat kehambaan yang paling tinggi nilainya dan ibadah yang paling bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Teruskan yang soalan keempat, Ustaz Rafai. Tadi Ustaz sebut bahawa sembelihan itu bukan hanya sekadar menyembelih binatang, tapi simbolik penyembelihan sifat-sifat buruk dalam diri manusia. Ustaz, boleh Ustaz perincikan lagi apa pandangan Ustaz? Apakah sifat-sifat yang perlu dikorbankan oleh umat Islam pada hari ini agar hati kita ini kembali hidup dan lembut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
2: Kasih Dinda moderator, sahabat panel, muslimin muslimat yang ada di Masjid Sembulan dan yang mengikuti kita melalui live streaming di Facebook. Alhamdulillah. Masih okey. Wah, macam terlampau tahu aduk semua ni. Duduk tuan-tuan dalam majlis ilmu, tungkat mata ini pun sudah dikira berkorban. Patut tuan-puan, kita boleh ada tempat lain kita pergi ni Ustaz, tapi tuan-puan tetap setia berada di dalam masjid ni untuk mengasih kawan kami bertiga ni berforum. Besar pengorbanan tuan-puan semuanya, insyaAllah. Baik, saya merespon soalan adinda moderator saya ini. Apa sebetulnya sifat yang mau disembelih? Sifat paling buruk ya. Saya sebutkan di round yang pertama tadi bahwa sejumlah besar masalah dalam kehidupan kita manusia itu tidak berpunca dari luar. Setuju? Macam dah ramai sudah setuju, Ustaz. Tadi first round ramai setuju. Round kedua ni macam dah laparkah, hauskah, dah lah saya tahu ni. Saya ulang lagi balik. Sejumlah masalah manusia itu tidak datang daripada luar, tapi dia datang daripada diri kita sendiri. Setuju? Oke, okay. Kalau begini, oke, okay, Ustaz, boleh kita teruskan. Baik, kenapa saya katakan begitu? Coba kita muhasabah diri, saya semak diri saya, tuan-tuan, bapak ibu semua semak diri kita masing-masing. Sejauh mana manusia boleh menyakitkan hati kita? Sebetulnya tidak boleh. Bilang orang kampung kita apa, Ustaz? Bekunyanyanglah sampai kuyak mulutmu. Kalau juga kita tidak ambil hati, tidak akan terasa di hati kita. Betul kan? Tapi persoalannya kenapa hati kita masih tidak damai? Sebab kita belum sembelih yang aku itu. Ingat tidak peristiwa ketika iblis, yaitu dihalau oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini selalu saya sebut di mana-mana. Sebab ini punca mau damai, kena kuasai dulu pengetahuan ini. Ketika Allah suruh ya sujud, tapi dalam arti kata memberi penghormatan kan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ingatkan peristiwa itu, Allah suruh sujud sama Adam. Kemudian iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Bila ditanya apa jawabannya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dan ampun maaf, saya tambah, hari ini bukan ana khairum minhu, tambah sudah Ustaz, ana khairum minhum. Aku lebih bagus dari diorang semua. Kalau iblis itu dia cuma cakap aku lebih bagus dari Adam, satu orang dhamirnya itu huwa, itu kembali kepada Adam. Tapi kita ampun maaf, tanpa kita sedar, yang terbit bergejolak di dalam hati kita, kita merasa bukan sekadar aku lebih baik dari satu orang, kadang aku merasa lebih baik dari semua orang. Allahu Akbar. Lalu inilah yang harus kita sembelih. Maka saya katakan di round pertama tadi, perjuangan terbesar kita sebagai hamba Allah untuk mendapat cinta kasih Allah Ta'ala, dan saban tahun kita akan melalui peristiwa kurban untuk kita selalu remind dengan izin. Untuk kita ingatkan diri kita bahwa kebahagiaan itu berpunca bila manusia boleh menyembelih rasa keakuannya di hadapan Allah. Bila kita buat kerja dengan baik, tiba-tiba rakan sejawat, bos kita tidak hargai kita, sakitlah hati. Jujur, jujur. Yang tidak sakit nanti sekarang. Jawab yang jujur dulu. Betul kan? Sakit hati kita, kita sudah tunggang langgang. Bilang orang kampung kami mak tuyuk, Pak Ustaz. Kalau orang kampung kami mak tuyuk, berhabis sudah Pak dia. Ya Allah, tidak kena peduli. Las-las kita sudah kerja berhabis, orang juga yang diangkat, yang tidak ada apa-apa, yang malas. Itu juga yang diangkat. Jadi sakit tidak hati kita? Sakit. Kenapa kita sakit? Kenapa kita relakan hati kita sakit? Sedangkan patutnya kita bahagia. Jawabannya adalah karena kita buat sesuatu untuk dilihat oleh manusia. Maka selama mana manusia menilai kita, tidak akan pernah manusia berlaku adil terhadap sesama manusia. Maka itulah kata ahli tafsir. Katanya apa? Al-adlu, sifat adil itu boleh tertegak hanya untuk Allah Ta'ala saja. Sebab Allah Ta'ala saja yang tidak akan pernah bias menilai kita hambanya. Kenapa? Buktinya bias tidak bias, kenal kita Abulahab. Kenal kita Abulahab. Oh, kenal, pernah jumpa kita. Malum lagi, kenal dalam Quran, bahkan Bang Haji, ya. Adilnya Allah Ta'ala, ketika Abu Lahab itu gembira dengan kelahiran Nabi SAW, itu Abu Sufyan dikasih mimpi. Dalam mimpi berjumpa nih, bro dua-dua ini. Geng karas pada masa hidup. Lepas itu Abu Sufyan kan masuk Islam. Bila Abu Sufyan tengok, dia tanya dalam mimpi, okay kok bro, cumana kehidupanmu di sana? Wina bos sandi, bilangnya. Hari-hari kena panggang, hari-hari kena bakar. Tapi dia bilang, ada satu malam, ada satu hari, yukhaffifu anni kulla yaumil itsnain. Setiap hari Isnin katanya, aku akan diringankan azabku. Kenapa? Sebab Abu Lahab pernah gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Adil bah Tuhan, kau mungkar, ismungkar tetap kena. Tapi ketika kau gembira dengan kelahiran kekasihku, kata Allah, satu hari kau off day. Manusia bolehkah begitu? 10 kebaikan dia buat sama kita, kita ingat. Tapi satu kali dia buat silap, yang satu kali itu diingat sampai kiamat. Wallahu a'lam. Makasih.
4: Insya Allah, subhanallah. Maksudnya, saat dirimu mahu diakui,
3: ketika itu kau tidak pernah berdamai dengan dirimu, subhanallah. Tidak tenang kehidupan kita. Insyaallah itu sedikit. Pohonnya Pak Ustaz, yang dihilangkan, yang dikorbankan itu adalah sifat keakuan dalam diri kita. Selagi merasa diakui, selagi itulah kita belum dimaknakan dengan pengorbanan. Masya Allah. Insya Allah, teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Tapi insya Allah, hadirat, soalan seterusnya ini adalah kita bagi peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada panel yang pertama. Silakan memberikan soalan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya selaku imam rawatib di Masjid Sembulan ini, Ustaz, pada hari ini ramai orang berlumba-lumba melaksanakan ibadah korban. Tetapi dalam masa yang sama, masih mempunyai utang yang belum diselesaikan. Malah ada juga yang menggunakan duit daripada sumber yang haram atau sukbah. Contohnya seperti judi, bagaimana pandangan Islam terhadap perkara ini? Adakah ibadah korban seperti itu benar-benar diterima di sisi Allah, sedangkan sumber rezekinya tidak bersih dan hak manusia masih belum ditunaikan? Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih dengan soalan itu. Hadirin para tamu Allah yang mudiman, moderator dan al-fadil pusat panel. Ya. Okey, bagaimana jika kita buat satu perkara baik tapi bersumber daripada sumber yang haram? Agak-agak boleh tak tuan-tuan? Ya. Sumber daripada sumber yang haram. Ya. Islam amat menitik beratkan soal halal, soal haram, soal bersih daripada sumber rezekinya. Walaupun amalan ibadah korban yang amalan yang mulia, ya. Tetapi sumber yang digunakan untuk berkorban tu juga dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini maha baik dan suka pada perkara yang baik. Jadi tuan-tuan, tak boleh kita ambil benda yang haram, ya, kita islamkan dia contohnya. Ha, daripada duit judi itu, jadi kita islamkan, masuk dalam bank Islam, kita keluarkan balik. Kita laksanakan korban. Oh, tak boleh. Ya, ini ada pernah sekali di satu tempat di Tuaran, ya, ustaz lepas sembahyang Jumaat tu, ya, ada beliau ni, dia salam dengan ustaz, dia garu jari dia di tengah tangan ustaz ni. Geli ustaz kata, sekali bila ustaz tengok, apa ni ji? Dia kata, ustaz, ini RM30. Saya kata, duit apa? Haji hutang ustaz ke? Bukan. Saya tikam nombor kereta ustaz, dia kata. Kereta saya waktu tu 6683. Ustaz ulang kalau ada nak catatnya. Nombor kereta ustaz 6683. Jadi dia tikam nombor kereta ustaz. Ye, ustaz. Saya tanya dia, berapa haji dapat? Dia kata, first price, dia kata. Saya kata, berapa? 5 ustaz. Oi. Jadi 30 ni sikit juga untuk ustaz. Tidak. Dia kata, ustaz, ingat, ha? Jangan kau beli benda makan. Kenapa? Haram, dia kata. Dia pula ajar kita. Jadi saya nak beli apa ni? Duit ni? Dia kata, ustaz, kau isi minyak petrol, dia kata. Allah Allah. Jadi tuan-tuan, boleh tak boleh? Jawapannya tak boleh. Tak boleh campur. Ha? Benda haram al-halalul bayin wal haramu bayin wa bainahuma umurun mustabihat. Ah, yang sebut tadi kan, perkara-perkara syubhat ni kalau boleh kita elakkan. Sebab dia wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang duduk dalam syubhat, dia boleh jatuh ke dalam tempat yang haram. Ya. Jadi sebab itu hadirin yang tamu Allah, memang kita nak berkorban, tapi pastikan sumbernya itu sumber yang halal. Ya. Ha. Yang kedua, mana lebih yang lebih penting yang kita nak dahulukan? Bayar hutang ke ataupun berkorban? Ha? Orang ni kata, ustaz, beliau tu hutang tak bayar, tapi korban 3 ekor.
5: Ya, jadi tak kenal tuan-tuan, jadi tak cantik. Jadi tuan-tuan jelas sekalian, kita faham Allah ni maha baik dan Allah suka pada kebaikan. So nak beritahu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni hati kita hitam dan kelam, kita nak jadi baik ada tiga perkara yang perlu tentu tuan-tuan tahu. Apa dia? Yang pertama, kalau kita nak jadi baik tuan-tuan, kena rajin-rajin duduk di tempat-tempat yang baik, baru kita jadi orang yang baik-baik. Duduk di masjid, duduk di halaqah ilmu, ya. Kalau duduk di tempat yang baik, tak baik dia tak jadi, ya? Seperti mana yang Ustaz Rafai sebut ni, malam ni kalau tak ada forum mungkin kita duduk di tempat lain, tapi dengan sebab ilmu kita duduk sini. Yang pertama, tempat yang baik. Kedua, nak jadi baik ni tuan-tuan, kena berperangai-perangai orang baik-baik. Tengok Ustaz Ridwan macam mana, tengok imam kita, tengok orang yang baik-baik. Kana khuluquhul Quran, masya Allah. Akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran. Rasulullah senyum pun kita rasa seronok dah. Rasulullah duduk dengan kita pun kita rasa seronok dah. Subhanallah. Perilaku dia, behavior dia tu seorang yang sangat baik. Padahal kita jarang-jarang jumpa. Dan yang ketiga, nak jadi baik, ulama kata apa? Find your best friend. Cari ataupun berkawan dengan kawan yang baik. Boleh tuan-tuan ingat ya? Yang pertama, duduk di tempat yang baik-baik. Yang kedua, berperangai-perangai orang yang baik-baik. Yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang yang baik. InsyaAllah kita mampu merubah akhlak kita menjadi orang baik. Wallah alam.
3: Syukran, syukran atas jawapannya. Rasa saja dapat menjawab persoalan yang dibuat, yang diberikan oleh Tuan Imam kita. InsyaAllah. Teruskan lagi dengan soalan yang keenam. Jadi persilakan soalan keenam ini kita bagi peluang kepada jemaah wanita untuk memberikan soalan. Silakan.
6: Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Naima Plasin dari Kampung Sembilan Lama. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana pula dengan mereka yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban? Kadang-kadang timbul rasa sedih dan rendah diri apabila melihat orang lain mampu berkorban. Adakah seorang itu hanya dapat merasai dan menghayati roh sebenar Aidil Adha apabila mampu menyembelih haiwan korban, ataupun ada bentuk pengorbanan lain yang juga dinilai di sisi Allah? Terima kasih.
7: Terima kasih Puan yang bertanya. Seterusnya sahabat panel, Dinda Ustaz, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Saya tidak tahu malam ini saya banyak bicara pasal aku. Ya, yang ketiga ini pun jawabannya aku juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah sebut ya, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum ila akhiril ayah. Allah bilang apa? Sekali-kali tidak akan sampai daging korban, sembelih korban itu tidak sampai sama Allah. Sebab Allah Ta'ala itu bukan macam apa ya, perlu disembah dengan benda baru Allah Ta'ala itu semakin agung. Tidak, Allah yang kita sembah tidak begitu. Zat wajibal wujudnya itu azza wa jalla, kebesaran Allah tidak memerlukan. Qiyamuhu binafsihi. Lalu kata Allah apa? Yang sampai kepada Allah itu hanyalah takwa. Ini kakak dengar betul-betul ya. Daging sembelihan, darah dan segala macam itu tidak sampai sama Allah. Yang sampai kepada Allah adalah nilai-nilai takwa. Jadi kalau kita faham ayat ini, artinya kalaupun ditakdirkan kita nak mampu buat kurban sembelihan haiwan ternakan seperti mana yang disyariatkan dalam Islam, bermakna ada satu nilai lain yang boleh kita buat. Oke? Okay? Kata pujangga, pujangga Ustaz, ya. Saya dalam pula bilang ahli anu apa pakar cinta, tapi kata pujangga. Katanya daging itu sampai kepada si fakir, sedangkan kita punya takwa itu sampai kepada Allah. Jadi yang dicari dalam sembelih kurban itu bukan paha lembu, segala leher lembu, segala apa yang dibikin segala macam ini, tetel, apakah lagi? Apa ini? Kalau tunjang. Apa? Ketil. Oh, woy, sadap tu kunun, dia bilang. Itu yang berhabis dicari. Belum lagi selesai melapah, hilang sudah paha separuh. La ilaha illallah. Jadi penat Ustaz Bekunyanyang, bos, bukan itu yang dicari dalam korban. Yang dicari dalam korban adalah menghapuskan rasa kepemilikan kita terhadap harta yang hanya pinjaman Allah buat kita. Allah suruh belajar kita supaya korbankan sedikit hartamu, itu bukan kau punya. Harta itu titipan Allah sama kita. Jadi sesuatu yang bukan milik kita, mas bilang itu apa bahkan kembali kepada empunya. Siapa punya harta? Allah. Maka bila Allah inginkan sesuatu, tunai tidak tunai? Tunai. Dan kita tidak ada istilah bilang aku ini. Makanya tuan-puan, jawaban pertama tadi itu. Yang kedua, kalau kita tergolong tidak mampu, usahakan sampai mampu. Jangan kita mengatakan aku ini ustaz gajiku begini sampai kiamatlah tidak berkorban. Seumur korban perasaan saja. Matailah kalau begitu. Ya, jadi kita plan. Ya, faham kan? Faham. Saumurlah korban perasaan lah saja. Dapatlah ustaz, aku ndak korban lembun ndak apa, ada juga bagianku, dia bilang. Batai, poksilap lagi dia. Ya, makanya caranya apa? Mudah. Yang secara tasawufnya sudah paham kan? Tapi yang secara teknikalnya kita tahu tiap-tiap tahun akan adanya Idul Adha. Kenapa tidak sekarang kita menyimpan? Kalau ndak boleh satu ekor lembu, ambillah satu bahagian, baru sekian jumlah, mungkin 800 setengah, mungkin 900. Kalau kita CCM tiap-tiap bulan, rasanya satu ikur kita boleh kasih keluar. Tapi kenapa? Sebab kita tidak mau balik juga pergi keakuan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau ini boleh di-manage, insya Allah tidak ada istilah kita tidak mampu melakukan korban, baik secara fizikal maupun secara ruhnya. Wallahu a'lam. Terima kasih.
0: Maksudnya ibadah korban itu bukannya sekadar menyembelih, tapi kita ambil ibrah pengorbanan itulah menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Nah, tapi kita Ustaz macam laki-laki lah paling banyak berkorban Ustaz. Hah? Berkorban untuk istri, boleh kah? Dikira korban Ustaz? Korban juga lah bahkan, sering dikorbankan. Insya Allah. Oke, teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi hadirat-hadirat pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah, seterusnya soalan ini daripada melalui WhatsApp Sabah FM. Ditujukan khas kepada Ustaz Syahir. Soalannya Ustaz, apakah hukum memberikan sebahagian daging korban kepada orang bukan Islam, khususnya jiran atau kenalan yang hidup aman bersama masyarakat Islam? Dan apakah ibadah korban seorang itu tetap sah sekiranya pengagihan daging korban tidak diberikan kepada golongan yang benar-benar layak menerimanya mengikut syarak? Tafadhal Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para tamu Allah yang beriman dan pendengar sekalian. Ya, soalannya bagaimana, apakah hukum daging korban itu boleh tak diagihkan kepada golongan bukan Islam? Ini persoalan yang selalu disebut setiap tahun kan. Jadi kalau hukum asalnya itu memang tidak boleh diberikan, tetapi mengikut fiqh sabahi, fiqh sabah ni dia bercampur isterinya, keluarga isteri, keluarga suami dan sebagainya, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Ya, bersama kita ni pun Dr. Richie pun sebelum ini kan ada keluarga-keluarganya yang masih lagi belum Islam, ya. Jadi boleh tak bagi? Jawapannya boleh. Diharuskan. Diharuskan. Jadi janganlah timbul keraguan kita untuk tidak bagi. Jadi macam terkilan juga dia kan. Kadang-kadang boleh membawa kepada tak bercakap dan sebagainya gara-gara daging korban tak diagihkan dengan betul kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak perlu rasa khilaf, daging itu boleh kita agihkan kepada orang bukan Islam. Sebelah, contohnya sebelah rumah kita, jiran kita. Ya, mungkin ada penambahan juga daripada Al-Fadhil Ustaz nanti. Ya, jiran kita bukan Islam, dia juga turut bersama-sama ya membantu kita jaga binatang ternakan tu kan misalnya. Jadi kita buat korban sama-sama, takkan kita tak bagi dengan dia? Ataupun mak kita dulu, mak kita masih lagi belum Islam, kita dah Islam. Jadi duduk serumah dengan kita, kita jaga mak kita. Boleh tak kita bagi mak kita makan? Jawapannya boleh. Harus. Ya, tidak menjadi masalah bagi kita. Jadi begitu juga dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hukum hakam, ya, hukum hakam apa nama daging korban ini. Ya, pengagihan. Baik, apa hukum jika kita sepatutnya kita mengagihkan kepada asnaf-asnaf yang sepatutnya, tetapi yang dapatnya orang kaya, yang dapatnya orang yang senang, ya, ada lagi yang tak dapat, ya. Sebenarnya tidak menjadi masalah, ya. Dia afdal kepada orang yang memerlukan, ini afdal, ya. Ha, ini yang lebih. Sebab itu tuan-tuan, janganlah kita berebut dan bergaduh. Ada yang sampai, ya, bergaduh ambil hak orang lain, ya. Di situ kadang-kadang kita sedih, Ustaz. Ha, sepatutnya hak orang lain tu kita tak boleh ambil, tapi dengan sebab kita nak bahagian ekor contohnya, ya, yang Ustaz Rafa'i sebut tadi, belum lagi habis lapar, hilang sudah pahanya ini, kan. Belum habis lapar, ekor dah tak ada dah. Ha, yang ni jelas menunjukkan kita tak menjaga, kan, hukum-hukum hakamnya itu. Sepatutnya kita kena dahulukan biaya semua daging itu diagihkan dengan secara betul benar, kan. Timbang tulang bahagian tulang, isi bahagian isi, siapakah yang kita nak masak, mana kita nak agihkan ke berapa orang, mana kita agihkan dengan secara betul dan benar. Jangan duluan kita ambil sebelum pengurusannya selesai. Jadi penambahan sikit, Ustaz.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawapan berkenaan dengan soalan WhatsApp tadi. Dia menunjukkan bahawa itulah hebatnya Sabah, fix Sabah ya, Ustaz. Tak ada masalah, mau bagi jiran sebelah ke, kita bukan non muslim pun kita boleh bagi. Tapi jangan pilih-pilih. Mantang-mantang sebelah jiran tu ibu tunggal janda, malar aja sih dibagi. Itu tidak boleh. Niat lain sudah, tidak ikhlas sudah tu. Nauzubillah. Insyaallah kita semua baik-baik semua. Insyaallah, teruskan dengan soalan visual khusus untuk Ustaz Rifai, silakan.
8: Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Lutfi bin Jamail. Saya dari Jabatan Penjara Sendakan Sabah. Saya ada soalan Ustaz. Adakah pengaruh media sosial telah mengubah pengorbanan daripada amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala kepada bentuk pencarian pengiktirafan manusia? Contohnya pengorbanan memberi sedekah atau bantuan kewangan, tetapi dikongsikan di media sosial. Terima kasih.
7: Teruskan. Baik. Jawabannya mudah, memang tidak ada masalah. Ya, sebetulnya begini, bila kita boleh memberikan sesuatu dan kita boleh mengawal hati kita didasari oleh rasa tidak ada memiliki, betul? Maka orang yang tidak ada rasa memiliki, dia susah untuk dijangkiti penyakit keakuan ini. Itu sih kuncinya. Orang akan kena penyakit keakuan bila ada rasa memiliki, betul? Kita kereta baru keluar, tiba-tiba disibai orang dari siring, patah set mirrornya, betul? Yang herannya, set mirror kita patah, tapi yang sakit hati kita. Betul kan? Kenapa simpan kereta dalam hati, bos? Pasal kita rasa memiliki. Kenapa ada rasa memiliki? Ustaz, aku kerja bos yang malam. Betul, aku bayang berusaha cari rezeki. Nah, kita balik pergi basic. Siapa yang memberikan kita otak sehingga kita ada akal? Jawab dulu, siapa? Siapa yang memberikan kita kudrat sehingga tangan kita empat kerat boleh bergerak? Siapa yang menunjuki kita buat ini, buat ini, buat ini dengan ilmu-ilmu segala macam? Siapa yang mencurahkan semua itu? Jadi, mana kita punya? Yang ada kita punya hanyalah tersangkut pada sangkaan-sangkaan kita saja. Makanya proses pengorbanan mengembalikan, mengingatkan kita untuk kembali memahami konsep ini supaya hapus keakuan dan tidak ada rasa kepemilikan. Dan dua ini saling berkait. Maka jawaban untuk sahabat yang bertanya tadi mudah. Kalau mau share sesuatu di media sosial boleh, tidak ada masalah. Tapi tolong ukur hati kita masing-masing. Kalau kita rasa kita belum jadi orang yang ikhlas dan mukhlas, jangan dulu. Tapi kalau insya Allah, Ustaz, aku tidak ada apa-apa ini. Ini semua kudrat iradat dari Allah, hasil rahmatnya sama aku. Share saja. Okey, kalau begitu, nyarun masalah. Tapi kalau kita post, terasa, kalau tidak aku post, tidak ada apa itu. Hati-hati. Sesuatu yang berbau begini, itulah yang dikatakan ada rasa kepemilikan sehingga menguatkan rasa keakuan dalam hati kita. Boleh? Tuan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, untuk jawaban sahabat yang bertanya tadi, ya, saya mau nukilkan ini, saya takut lupa. kita dalam hidup patutnya kita tanam dalam diri kita apa dia? Bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah redha. Kita ubah cara kita berpikir. Sekarang ini kita buat apa kita suka, betul. Dan kita tidak pernah tanya pada hati kita, apakah Allah juga suka dengan benda ini. Nah, malam ini kita ubah cara berpikir kita, tanya, bukan tentang apa yang kita mahu, bukan tentang apa yang kita suka, tapi hidup kita berkisar tentang apa yang Allah suka dan redha dalam kehidupan kita. Kalau kita jalan dengan jalan begini, subhanallah, damainya kita Ustaz. Orang cakap apapun kuyaklah mulutnya, kita tetap istidi saja insyaallah. Wallahu alam, terima kasih.
0: Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz dengan jawaban yang begitu mantap. Jadi insyaallah sebelum kita menutup tirai forum Anjung At-Taqwa Sabah FM kita pada malam ini, sebagai peluang kepada dua orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkaitan tajuk yang kita bawakan. Tafadhal Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu Allah yang budiman, marilah sama-sama kita merebut peluang untuk menjadi orang-orang yang berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata yang sebenar-benar korban, bukan hanya pada luaran tetapi juga pada keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang untuk kita cepat buat baik. Ya, selalu baca doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu, ya, agar kita sentiasa berada dalam keikhlasan. Wallahu a'lam Ustaz.
0: Okay, insyaAllah teruskan Al-Fadhil Sarafai.
7: Terima kasih Ustaz, sahabat panel, muslimin muslimat dan pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah. Saya nukilkan untuk closing kita malam ini dengan ungkapan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Apa kata beliau? Dengan betul-betul ada ulangan ini. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau, korban yang sejati ialah ketika manusia mati daripada sifat-sifat kebinatangan dan hidup dengan ruh kehabaan. Itu maksudnya korban. Korban itu manusia berusaha menghapuskan, menyembelih sifat-sifat kehaiwanan dalam diri kita. Serakah, tamak, tak pandai puas, dengki sama orang, cemburu sama orang, tengok orang senang kita sakit jantung, tengok orang dapat naik pangkat kita masuk hospital. Ini segala macam ini buang jauh-jauh. Kata Ar-Rumi, matikan semuanya, matikan sifat kehaiwanan supaya kita hidup dengan ruh kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang hidup dengan ruh kehambaan kepada Allah, hidupnya akan dituntun, hidupnya akan dipandu, hidupnya akan terselamat, baik di dunia maupun akhirat. Wallahu ta'ala.
0: Masya Allah. Begitulah tadi ulasan ilmu perkongsian yang diberikan oleh dua orang panel cukup hebat pada malam ini. Mudah-mudahan, bilang Ustaz tadi, ada yang kita bawa pulang sebagai kita bawa untuk pelajaran ilmu yang akan kita bawa dalam kehidupan insyaallah. Hadirat-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat, setiap kita ini adalah Ibrahim, dan Ibrahim pasti punya Ismail, dan Ismail kita mungkin harta kita, Ismail kita mungkin pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita. Karena Ismail yang dimaksudkan di sana adalah kecintaan seorang hamba yang terlalu kuat kepada dunia hingga kecintaannya itu menyeliputi dalam hatinya sehingga kan cintanya itu kalah dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan mengajarkan Ibrahim untuk membunuh Ismail, enggak. Tapi Allah mengajarkan Ibrahim agar membunuh sifat memiliki dalam kehidupannya, supaya Ibrahim sadar bahwa semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin-hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesiapa sahaja yang punya rasa memiliki dalam hatinya, dalam hidupnya, maka bersiap sedialah untuk merasa ataupun namanya merasa betapa perit dan sakitnya erti sebuah kehilangan. Kena semakin dalam rasa memiliki,
3: semakin sakit saat ia pergi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Makasih segala perhatian yang diberikan. Insya Allah berjumpa lagi di hari yang sama, di tempat yang berbeza. Insya Allah yang hadir pada malam ini masuk syurga tanpa hisap, dan mudah-mudahan segala amal ibadah mereka yang berkorban satu ekor, dua ekor, tiga ekor, apapun dikorbankannya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah aku liqauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting.

0: pagi kan, nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susahlah kalau benda macam ni berlaku.
1: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusof berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair, rokok elektronik atau vape.
2: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
1: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
2: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya pok dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
1: Dato' Ruslin Jusof. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumud Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Wah, kamu tahu kah? Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.apdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan. Ya!

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

buat Kakak Pejabat DJ Arif yang telah bersama dengan anda semua dari pukul 6 hingga 8 malam tadi untuk segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk Varia kali ini, Varia lebih lagu, lebih santai, anda ditemani saya Hafrina Hanif sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jom dengarkan, ini dia lagu untuk anda semua. Sabah FM, bagus banget.

0: Sahabat, tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
4: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
5: Hey, Rafiq.
4: Oh ya, okay.
5: Tahukah ini menurut National Geographic?
4: Okay.
5: Kambing dia boleh bezakan antara kegembiraan atau ketidakpuasan kambing yang lain.
4: Wow.
5: Hanya melalui suara tu kambing.
4: Be.
5: Jadi macam mana bunyi dia mengembek tu kan? Dari situ boleh tahu adakah dia gembira atau tidak.
4: Ini
5: menurut National Geographic.
4: Menurut National Geographic lah.
5: Maksud dia sini kambing ni mempunyai kecerdasan emosi.
4: Oh, baru saya tahu.
5: Jadi daripada bunyi dia mengembek tu kita boleh tahu. Bukan kita lah dia, kambing tu lah boleh tahu. Okay, sama ada dia dia gembira kah, dia tidak puas hati kah.
4: Okay, baru saya tahu.
5: Itulah.
4: Menarik kan?
6: Oh, baru saya tahu.
7: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Bagus, Sabah FM.

Afrina akan bagi tahu atau kongsikan info mungkin ada pendengar yang baru kan. Okey, anda boleh hantarkan permintaan lagu anda di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 0199904848. Untuk slot kuasa 3 ni, lagu semua pilihan anda bermula pukul 9 malam hinggalah 12 tengah malam nanti. Jadi hantar awal permintaan kamu, sampaikan salam kamu melalui Facebook Sabah FM. Nanti barulah kita akan bacakan kamu punya ucapan, terutama sekali ucapan Hari Raya lah. Okey, selamat Hari Raya Adha, masih lagi Hari Raya. Okey, sebab hari ini kalau saya tengok ramai yang sibuk. Oh, okey, semua sibuk mengasak aparang, menajamkan semuanya lah. Pikir gimana kan, rupa-rupanya terlupa Hafina pagi tadi. Rupa-rupanya ya pergi menjalankan ibadah korban. Sebab ada yang buat ibadah korban hari ini, ada yang mungkin buat 7 minggu ni kan. Okey, baiklah, apapun terus hantarkan permintaan lagu anda. Dan seperti biasa tepat pukul 10 nanti kita ada Berita Sabah FM.

keamatan kini kembali. Jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase keamatan Sabah VFM pada 30 Mei 2026 Sabtu di KDCA Penampang. Bermula pukul 2 petang, anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Datu Francis Landong, Ray Kimara, AB Suhaivi dan Nicolette Tojimo. Lebih menarik, geng bubut Sabah VFM akan turut berada di sana dan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung bertuah. Anda juga boleh temui sendiri penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini pada 30 dan 31 Mei ini

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Jam yang kedua sekarang ini. Baiklah, untuk apa jawapan kamu kuis Pesta Keamatan? Okey, dengarkan soalan ini dan jawapan mana yang kamu pilih. Siapa yang menjawab dengan tepat dan cepat, dialah yang akan Afrina pilih. Okey, jadi sudah bersediakah semua? Okey, Afrina akan terus umumlah macam semalam juga, siapa yang menang, siapa yang tepat dan cepat. Okey, soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? A. Jangan. B. Lulus. C. Bagus. D. Keluar. Jawapannya apa? A, B, C, D. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? A. Jangan. B. Lulus. C. Bagus. Di keluar. Apa jawapan kamu? Boleh hantarkan terus di WhatsApp Sabah FM 019-949-04848. Okey, kalau yang sudah menang tu kita bagi peluang dengan orang lain ya. Okey, tapi yang belum, okey. Dan ini yang paling pantas, dia jawab C, bagus. Namanya di WhatsApp di Jas Akbar. Dia yang paling pantas. Okey, jawapannya, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? Perkataan onsoi bermaksud bagus atau baik. Ia berasal daripada bahasa Murut, salah satu suku kaum di Sabah. Jadi tanya buat rakan kita yang nama WhatsAppnya Jas Akbar, ujung nombornya 0798. Jadi tanya kepada yang menang. Yang belum menang, jangan lupa esok ada lagi. Esok hari terakhir 29. 26 hingga 29 Mei, okey? Baiklah semua. Teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.

0: bulat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan pesta keamatan, pesta warisan budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan pesta keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus banget.

Akses dengan lagu Mencari Alasan. Yalahkan orang ni kadang-kadang memang banyak betul alasan dia. Tapi kadang-kadang tu adalah alasan yang boleh diterima akal kan. Ada yang tidak masuk akal pun banyak juga lah yang kita dapat. Tapi itulah dalam hidup ni kalau terlalu banyak alasan yang kita buat. Kadang-kadang orang akan pandang kita lain kali macam orang yang tidak boleh dipercayai. Pasal bila orang buatkan bagi anda buat sesuatu atau berikan anda sesuatu, mesti orang akan berfikir balik. Ya dia tu janganlah, banyak betul alasan dia tu selalu. Jadi kita akan jadi orang yang tidak dipercayai orang kalau terlalu banyak alasan kita. Okey, hati-hati. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa untuk hujung minggu ini 30 Mei hari Sabtu 2 petang, pentas terbuka studio mini RTM Sabah di KDCA Penampang. Okey, showcase keamatan Sabah VFM kembali lagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase keamatan Sabah VFM. Dan juga anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Datuk Francis Landong, Ricky Mara, Ebi Suhaivi dan Nicolette Tojimo. Dan lebih menarik lagi, geng bobot Sabah VFM akan turut berada di sana dan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung bertuah. Dan anda juga boleh bertemu sendiri dengan penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini pada 30 dan 31 Mei ini bermula 8 pagi. Jadi pergi kamu ramai-ramai sana, sambil-sambil kamu pergi tengoklah pertandingan Nok Adau tu juga. Nah, pergilah. Pergilah, banyak tu sebenarnya jualan di sana tu. Afrina bercakap macam pernah pergi KDCA kan waktu tu. Kalau pergi KDCA yang waktu keamatan belum pernah lah. Tapi kalau pergi yang bukan waktunya tu, iya, tapi itu pun lalu je. Tapi yang Afrina tahu melalui perkongsian daripada rakan-rakan, memang ada gerai jualan di sana, memang banyak. Okay, jadi pergilah kamu berjumpa dengan DJ Sabah VFM dan juga Sabah FM. Okay, baiklah, kepada anda semua terus bersama. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 nanti kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan sebelum tu kita teruskan lagi dengan permintaan lagu Slot Kuasa 3.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam. We'll be right back.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu, lebih santai untuk malam ini. Walau sekarang ni, semua kita tahu anak-anak kita, jangan bukan anak-anak kita lah. Kalau kita pergi rumah mana-mana lah kan sekarang ni, macam hari raya ni lah kan, macam Afina. Bila terjumpa dengan anak buah yang kecil-kecil lagi tu kan, macam-macam bahasa tau yang Afina dengar. Bila dia bermain, ada tiga bahasa. Bahasa Sabahan lah. Bahasa Sabahan, Melayu Sabahan. Lepas tu, bahasa English tu normal. Dan juga yang tiba-tiba ada satu lagi menggunakan bahasa seberang lagi. Jadi kan macam ada tiga. Dia macam tiga bahasa lah kalau dengar orang bermain kan. Kadang-kadang lucu jugalah dengar. Pasal kan ada main berlakon-berlakon. Tau lah budak-budak kan. Pandai berlakon sinetron tau. Tapi itulah kan. Kadang-kadang sebenarnya, kalau itu perkara yang baik lah. Yang penting anak kita tu dia macam belajar berbahasa. Pelbagai bahasa pun tidak ada masalah sebenarnya kan. Tetapi tidak semua yang di media sosial ni sesuai untuk anak-anak lah. Kadang-kadang kanak-kanak ni boleh terdedah kepada kandungan dan pengaruh yang tidak sesuai tanpa disedari. Seperti kandungan ganas, unsur eksperimen, eksploitasi, buli cyber, cabaran berisiko dan individu tidak dikenali hanyalah sebagian kiranya daripada ancaman yang wujud di ruang digital hari ini. Jadi tanpa pemantauan daripada ibu bapa, anak-anak kita ini boleh terdedah kepada pengaruh yang memberi kesan kepada emosi, tingkah laku dan juga keselamatan mereka. Jadi apabila mereka bersendirian, sedang berhadapan di skrin itu, kita mesti tanya dengan diri kita sendirilah, adakah kita benar-benar tahu apa yang sedang mereka lihat. Jadi lindungi mereka sebelum risiko menjadi realiti. Okay? Itu tanggungjawab kita sudah sebagai ibu bapa dan juga penjaga, menjaga apa kandungan yang sesuai untuk dilihat anak-anak kita. Kadang-kadang budak ni dia memang kalau kita biar dia akan tengok saja. Tapi bila kita larang, kita cakap ini tidak boleh tengok, ini tidak boleh, sebab dia akan jadi banyak kerjalah untuk kita kalau kita kasih lepas dia guna internet dengan begitu saja kan. Dia akan berbalik dengan kita jugalah untuk menerangkan jangan buat ni, benda ni mendatangkan bahaya, benda ni boleh membuatkan dia jatuh sakit ke, boleh membuatkan dia kehilangan nyawa. Lepas tu dia tanya lagi kita, apa kehilangan nyawa tu? Menjawablah kita lagi di sana. Jadi elakkan apa yang mereka tengok di laman media sosial tu sesuai atau tidak dengan mereka punya umur lah. Okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama malam ini. Jangan dulu tidur. Saya tahu ramai yang bercuti minggu ni kan, sebab sambung sampai minggu depan. Jadi layan terus varian lebih lagu, lebih santai.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada

Baik, yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang baru saja memulakan tugasan anda malam ini, selamat bertugas. Dan yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bercuti, macam kita tahu, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan sewaktu sedang bercuti. Dalam kita bersuka, pastikan kita sentiasa menjadikan keselamatan adalah yang paling utama dalam kita bersukaria itu. Yang pertama, keselamatan. Okey, baiklah kepada anda semua, insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok untuk varian lebih lagu, lebih santai. Dan teruskan bersama Sabah FM di mana saya akan berada. Dan terima kasih kerana telah pun menemani Hafrina dari pukul 9 lagi tadi sehinggalah sekarang. Apapun, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga. Hari raya kurban, hari raya haji. Hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas. Teman-berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Eliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

recik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, Science Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live Titi kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasambor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu. Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam. UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Aziz Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jaga Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga. PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing-sharing, okey? Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-2-03-93. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-2-03-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah,
0: banyak terlupa. Manalah tahu tadi tu lelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Dalam pukul 12 tu dah bangun dekat Ida sebab nak makan lah.
0: Aduh. Okey ni, kita cerita pasal pengorbanan. Raya tahun ni, raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluan je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga. Jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak dia sebenarnya kaki dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar kan?
1: Betul.
0: Dan
1: tapi,
0: itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul, itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap, ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit dia punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar. Sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Ya, betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu, menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya tak dapat lupa kan. Masa saya kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung diorang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena macam dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Wah, dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca
0: tu.
1: Sedangkan saya masih kecil lagi. Tak tahu
0: apa-apa. Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa. Dari dalam diri awak sendiri.
1: Ya, mungkin.
0: Jumari. Tahniah. Alhamdulillah. Kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni. Untuk siapa?
1: Ucapkan salam Aidil Adha kepada semualah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sudah sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila dia tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia dulu. Walaupun kata susah, tapi bila dia tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila tak ada, kita akan rasa, ya Allah, kenapalah dulu aku tak buat sahabat baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang terbaik.
1: Buatlah sahabat baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh balas jasa ibu bapa kita. Walaupun kita buat macam mana, kita akan dapat membalas jasa mereka. Tapi kita buatlah sahabat baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit, menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri? Untuk kawan-kawan? ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya. Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ya. Kenapa tak tidur lagi ni Putri?
0: Ada, tunggu Kak Indah lah.
1: Alalalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu? Raya Haji ni.
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi. Bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging tu.
1: Alahai, sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu saya umur saya dalam 37 tahun. Setelah otis.
1: Okey.
0: Lepas tu
1: awaklah ayah, awaklah mak.
0: Saya lah ibunya.
1: Bukan mudah ya?
0: Susah. Edah.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada tiga lah masa tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik kan, nak suruh dia
1: mendidik kan,
0: nak sembahyang, nak suruh dia solat, dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh nak ajar Al-Quran semua. Nak suruh dia cepat habis, macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu, bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting. Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari bejah dari sampah tu Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahuakbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Masa pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar.
0: Sekarang ni anak-anak alhamdulillah syukur dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah apa.
1: Dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar.
0: Tapi ada dua yang pergi, satu tu dah meninggal yang nombor dua tu.
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu. Dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dan

0: menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya? Yeah.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, seorang lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya. Menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya. Yeah. Mendidik tu yang paling susah ni.
1: Ya betul. Tapi kalau dah berjaya tu alhamdulillah kan. Sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampailah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita terus tapi
1: berjaya lah
0: juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat raya juga kepada Imam Tujang. Kepada Kak Ajah, Kak Mok Siti, Kak Nila, Adam Mas, Mak Syah, Kak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Betik Serabak, dan juga kepada kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja. Ada selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat hari raya. Raya ketiga kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Pelis

lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu. Jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu. Katanya walaupun waktu-waktu macam gini, kenalah bersiap. Katanya sebab perempuan, perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik. Walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga. Katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan, suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan perata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya, bukan saja siang hari tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni. Walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Kak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab tacap muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Adi, tu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, yeah. Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Ui, orang Muar. Okey. Yeah. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini
1: pasal
0: kita
1: korban, kan?
0: Betul. Kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorbanan yang terlalu besar, kan?
0: Betul.
1: Ahli keluarga kan. Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2.
0: Aha.
1: Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa anu pun ada.
0: Berkorban
1: untuk adik,
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je, kan. Jadi kalau saya keluar, sama ada keluarga ayah dia kata bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi,

0: tu polisan.
1: Ya.
0: Sama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tak boleh ambil juga. Lepas salah seorang sudah tengahlah. Empat kali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
1: Allahuakbar.
0: Dua pengorbanan tu.
1: Besar pengorbanan tu ya.
0: Ya, tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memanglah. Makanan tepat saya di sini.
1: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
0: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan, kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi berkongsi dengan orang.
1: Terpaksa dibagi-bagikan.
0: Ya. Kadang-kadang kita tak apalah, kita makanlah, kita dah ada
1: sebab rasa sayang tadi.
0: Ya.
1: Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan.
0: Betul.
1: Teringat juga kisah ni, sebiji apple.
0: Betul.
1: Dibahagikan untuk makan bersama dengan empat beradik. Macam itulah.
0: Macam buah durian. Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
1: Betul.
0: Ya, sebab tu pengorbanan.
1: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
0: Betul.
1: Sedih pasti juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
0: Betul.
1: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
0: Betul, sedih.
1: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
0: Alhamdulillah. Sekarang jelah. Orang dah
1: semua dah besar ya?
0: Dah berumah tangga semua.
1: Dah rumah tangga, bekerja.
0: Cuma saya dia yang belum masih mencari-cari.
1: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
0: Bukan memilih. Tapi
1: masih lagi berkorban.
0: Ya, berkorban jugalah untuk keluarga juga.
1: Awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
0: Tak ada,
1: semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
0: Jaga mak ayah pula.
1: Allahuakbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
0: Masih-masih mencari ni.
1: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
0: Memang tak susah. Tapi untuk memahami.
1: Betul. Bukan mudah ya.
0: Memahami kata orang hati orang tua tu yang kita, kalau kata kita nak cari, boleh cari. Tapi untuk yang memahami apa, perasaan orang tua tu.
1: Betul.
0: Yang
1: berat. Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
0: Amin.
1: Dapat memahami keadaan keluarga.
0: Amin.
1: Pengorbanan awak itu sangat besar, ya?
0: Amin, betul.
1: Okay, ucapan untuk siapa ni?
0: Okey, bawa nak ucapan. Salam air putih buat. Salam air putih buat.
1: Jangan. Aidil Adha kita.
0: Tadi kakak mana dah terpangkat. Ni saya pula terpangkat.
1: Aduh.
0: Okay, selamat dia dah buat kakak Mane.
1: Terima kasih.
0: Waktu berkorban untuk bertugas tu. Betul kan?
1: Ya, betul. Tak apa untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
0: Betul.
1: Tak jadi masalah.
0: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
1: Betul. Asalkan sihat.
0: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Imah Tunjang, Kak Mah Meluk, Wak Nah di Bayani, Kak Wadia di Bayar Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, Kak Bisa Ram, dan semualah. yang dikenal di Pawan, di Parijawa Muan.
1: Ya, right.
0: Salam Aidiladha.
1: Salam Aidiladha untuk awak dan keluarga juga, ya.
0: Ya, amin.
1: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi, alhamdulillah.
1: Bye-bye.

0: Radio.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Lagu.

105.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda, saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands. Ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan pada siapa anda pernah berkorban, ya. Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya.

bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi. Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Zee, Kak Zee Elun. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda. Dari jam 12.30 malam, insyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah, Sumandak, Sabah.

sekadar perayaan. Tapi rasa syukur atas hasil tuayan. Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan,

lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Maluri, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya. Lebuh Raya LPT nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih National FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu. Ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go ataupun baki penuh untuk semuanya lah, ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau.

apa pun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apa pun, jom kita layan lagu ini seketika kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
0: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan

0: buat warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live titik kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia ataupun juga RTM ya, diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugas ya. Teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebur raya juga terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

Betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

saja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis. Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci. Daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya. Jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National FM, sentiasa.

menyaksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

dengan nama laku tawasul. Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Uraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: 101.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Quran dan terjemahan kali ini bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Siti Aminah Awang, berasal dari Pulau Pinang. Beliau akan membaca surah Mukminun bermula ayat 51.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

berfirman, "Wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.

seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan mereka tidak dizalimi, yakni dirugikan.

Tetapi hati mereka, yakni orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih wa ba'd. Apa kabar sahabat Sabah FM walau dimanapun berada? Salam sayang semuanya, salam ukhuwah semuanya. Semoga kita semua mendapat inayah, mendapat pertolongan Allah dalam kehidupan ini. Kenapa sahabat yang mulia? Kita sangat perlu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang kita ulang-ulang setiap kali kita mendirikan solat, kita baca surah Al-Fatihah sebagai rukun, dan dalam surah Al-Fatihah itu kita selalu menyebut ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada-Mu mohon pertolongan. Kenapa? Sebab kita nak mampu menyembah Allah kalau bukan atas pertolongan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala nyatakan pertolongannya sama kita hambanya ini? Nah, inilah rahmat yang paling besar yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa dia? Allah mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu riwayat hadis disebutkan an Abi Salih qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunadihim ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhtatun atau kama qal. Daripada Abu Salih radhiyallahu taala an, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada suatu hari menyeru para sahabat, wahai sekalian manusia, ni dengar betul-betul nih bahasa yang Nabi sebut. Nabi tak bilang ya ayuhal muslim atau ya ayuhal mukmin, dak. Nabi bilang ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diutus adalah rahmat. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 15, Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 98, dan hadis ini adalah hadis yang sahih mengikut syarat yang telah digariskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab Nabi zahir ke dunia, manusia tahu macam mana mau beribadah kepada Allah. Asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi hadiah sama kita, rahmat, hadiah rahmat sama kita, kita boleh tahu macam mana ya kita mau wudu, ini bahasa muda, macam mana kita mau mendirikan ibadah, macam mana kita mau bermuamalah, semua diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi itulah yang diutus jadi rahmat kepada kita. Bahkan kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, apa dia? Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh, bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Rahmat bagi orang mukmin yaitu Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi asbab memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurga karena amal, karena iman atas redha Allah yang diajarkan Nabi kepada kita. Sedangkan rahmat bagi orang yang tidak beriman, apa dia? Asbab Nabi diutus ke dunia, orang-orang yang tidak beriman itu, Allah Ta'ala tangguh bencana. Allah tidak segerakan bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang ingkar kepada ajaran Allah. Kenapa Allah tangguh? Kenapa Allah bila orang kasih delay-delay dulu azab tu? Sebab Nabi Muhammad bersama-sama ada di situ. Asbab Nabi di situ, Allah Ta'ala tidak turunkan bala. Allah sebut dalam Al-Quran, ma kanallahu liyu'adzibahum wa antafihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dan kerana engkau berada bersama mereka wahai Nabi Muhammad, maka mereka tidak diazab. Allah tidak turunkan azab. Sebab apa? Sebab Nabi ada bersama ketika itu. Dan Allah juga menangguhkan azab. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan umat ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka asbab itu Allah tangguhkan azab. Jadi beruntung kita sahabat yang mulia, asbab Nabi ada, ya, ditangguhkan azab, ya. Nabi ajar kita macam mana mau beribadah kepada Allah, mau bermuamalah kepada sesama manusia, semua diajarkan Nabi. Maka beruntunglah, ya, orang yang dalam hatinya sentiasa hidup semangat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab dalam hati kita hidup, ya, semangat mencintai Nabi, mengenang perjuangan Nabi. Ya, bahasa mudahnya apa? Nabi hidup dalam hati kita istilahnya, ya. Jangan salah paham nih. Ini istilah nih. Nabi hidup, ya. Cintanya hidup dalam hati kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab kita. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.
2: Rentak 46.

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Aduh, mandi blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: What's up kami?
4: Foresight Music.
3: Kami dengar Sabah FM.
4: Bagus, Bang. Sa-apa.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami. Engkau tabahkanlah tekad kami. Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami. Supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

Phishing atau memancing data adalah satu kaedah bersifat jenayah serta penipuan untuk mendapatkan maklumat sulit seperti ID pengguna, kata laluan dan butiran kad kredit melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal. Phishing biasanya dilakukan melalui email atau pesanan ringkas dan selalunya mengarahkan pengguna untuk memasukkan butiran pada laman web tertentu untuk memperdayakan pengguna. Jangan tekan pautan yang diterima daripada nombor atau email yang tidak dikenali. Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul. Pastikan bookmark alamat laman web perbankan pada browser internet. Dan pastikan frasa atau gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan pesanan daripada polis diraja Malaysia.

Baik, Ezra, waktu sekarang tepat pukul 6.14 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia berani, salam sejahtera. Salam pagi diucapkan tu ada semua. Bersama lagi kita berusi hiburan segmen rendah pagi untuk edisi hari ini. Jumaat 29 Mei 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Saudara bersama lagi kita, ada nak sejajikan saya kau yang bersama anda untuk hiburan seberantak pagi. Pada pagi ini alhamdulillah dipermudahkan untuk kita bersama lagi berusi hiburan seberantak pagi ini. Teman berteman sehingga ke jam 11 pagi ya. Alhamdulillah pagi ini hujan rahmat turun membasahi bumi Tawau dada apapun dan kepada sahabat semua ya. Jaga mungkin soal pagi ini mungkin ada pergerakan ke mana-mana, berhati-hati dalam pemandangan anda. Jalan basah ya, setengah jalan dalam keadaan sedikit banjir. Memandangkan hujan lebat beserta angin kencang ya pada awal pagi ini. Okey. Jadi berhati-hati dalam pemanduan ataupun tunggangan anda. Okey, santai bersama kami, kekal di frekuensi 191.136.99.1 dan juga 88.3 MHz. Capaian frekuensi kami menjangkau sehingga sebahagian Sandakan dan juga kepada sahabat yang mendengarkan kami secara online melalui ATM Klik. Juga terima kasih kepada anda yang sudi mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Kita berada di jam yang pertama, saudara. Seperti biasa, tidak ada yang berubah. Sebentar lagi saya akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca untuk hari ini. Juga jangan lupa 6.30 minit petang nanti kita ada berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kita ada perkongsian info solat. Okay? Santai, relax bersama dengan Tawau FM. Hiburan segmen rentak pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik Ezra, seperti biasa kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca dan kita mulakan terlebih dahulu perkongsian tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini. Di mana pada seluruh pagi hingga ke malam untuk hari ini di Sabah secara umum diramalkan ribut petir ya, di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Itu tinjauan cuaca umum, dan beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi pada daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau di mana hari ini juga seharian ya, pagi hingga ke malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Seterusnya bagi daerah Kunak, begitu juga pagi hingga ke malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Seterusnya daerah Semporna, pagi hingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan bagi daerah Lahdatu, pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca di perairan pantai timur Sabah untuk seharian ini. Begitu juga pagi hingga ke malam ya, diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah barat. Kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan kira-kira ombak 1 hingga 1.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahdatu, pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah barat. Kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan kira-kira ombak 1 hingga 1.5 meter. Jadi itu sedikit pengusian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini semakin menjadi pilihan utama generasi muda. Ia susulan peningkatan enrolmen dan kadar kebolehpasaran graduan TVET yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, lebih 229,000 lepasan SPM memilih bidang TVET tahun lalu dengan jumlah enrolmen keseluruhan mencecah lebih 459,000 pelajar. Kadar kebolehpasaran graduan TVET pula meningkat kepada 95.9% pada tahun 2025. Gabungan Rakyat Sabah GRS terus memperkukuh usaha memperjuang hak 40% hasil Sabah menerusi sesi perbincangan khas bersama pemimpin utama gabungan itu dan wakil kelab penyokong kerajaan Dun Sabah. Setiausaha Agung GRS Dato' Armizan Wat Ali berkata, perbincangan turut melibatkan delegasi Sabah dalam jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang diketuai tiga timbalan ketua menteri. GRS menegaskan semakan kadar pemberian khas bawa perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan perlu dilaksanakan tahun ini. Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dada sintetik baharu bermula Jun ini. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusor berkata, kit ujian pengesanan telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota semasa melaksanakan operasi di lapangan. Kit ujian pengesanan itu mampu mengesan dada fentanyl cannabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Bangunan yang dikategorikan sebagai premis ditetapkan wajib memiliki sijil perakuan bomba mengikut Seksyen 28 Akta 341 Hospital, Hotel, Asrama Pejabat Kilang dan Tempat Perhimpunan Awam antara premis diwajibkan memiliki sijil berkenaan. Menurut Ketua Cawangan Penguatkuasaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Henry Goliong, sijil tersebut perlu diperbaharui setiap tahun bagi memastikan tahap keselamatan kebakaran sentiasa mematuhi piawaian ditetapkan. Premis yang gagal memiliki perakuan bomba boleh didakwa di mahkamah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Eh, dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: anda sedang mendengar
1: Kawan FM,
0: pilihan anda,
1: pilihan anda.
2: Baik, saudara, sekarang sampaikan info waktu solat untuk hari ini Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dikosingkan terlebih dahulu bagi zon 3, meliputi Lahad, Datu, Selabukan, Kunak, Sabat, Semporna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.06 minit tengah hari, Asar 3.30 minit petang, Maghrib 6.16 minit petang, Isya 7.31 minit malam dan Subuh pagi esok 4.38 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Berautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.09 minit tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.18 minit petang, Isya 7.33 minit malam dan Subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Tips cimat air. Tutup paip air dengan ketat setelah digunakan. Basuh pinggan mangkuk guna bekas berisi air. Menggunakan mesin basuh dengan muatan penuh. Menggunakan air tadahan hujan untuk menyiram pokok dan membasuh kenderaan. Menggunakan air bekas basuhan ikan, ayam, sayur, buah untuk menyiram pokok. Kerap lakukan pemeriksaan untuk kenal pasti kebocoran paip dan baiki segera. Tutup paip air semasa menggosok gigi dan bercukur. Elakkan mandi terlalu lama. Gunakan produk cekap air bagi jimatkan bil elektrik.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Selamat pagi, kita cakap tuan sahabat semua. Saya kau imbus sesuai anda pada pagi ini. Terima kasih Abang Mokhtar Andong ya. Cakap dah salam Jumaat, salam penghulu segala hari ya. Apapun terima kasih sapaan seawal pagi ini buat Abang Mokhtar Andong kita yang jaga berkirimkan sapaannya. Okey, apapun dah santai bersama dengan Tawa FM, hiburan-hiburan tak pagi untuk edisi Jumaat. Saya koyong bersama anda, bermani anda sehingga ke jam 11 pagi. Terima kasih kepada sahabat semua. Bagaimana cuaca di tempat anda? Harap baik-baik saja ya. Sekali lagi, kita nak ingatkan kepada sahabat yang sedang memandu kali ini, hati-hati dalam perjalanan anda, jalan basah ya. Soal pagi ni hujan di perbandaran Tawau dan dah begitu juga dengan sahabat di tempat lain. Hujan pagi ni ya. Jadi berhati-hati dalam perbandaran anda. Okey, apapun insya-Allah untuk pengisian hiburan saya berantak pagi dan banyak sebenarnya. Dan jangan lupa insya-Allah kita akan bersama anda nanti melalui sembang pagi, melalui topik yang akan kita bol-bolkan. Dan ada banyak lagi lah ya, pengisian-pengisian lain. Apapun, dah menuju ke jam 7 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 7 pagi. Dan selepas itu saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang kedua. Santai dan relax, layan hiburan lagu-lagu terbaik yang disediakan khas untuk anda semua.

0: Bu, bu merah tu tandanya apa?
1: Merah berhenti.
0: Kalau hijau?
1: Jalan.
0: Kuning?
1: Kalau kuning kita bersedia.
0: Tadi nampak merah. Kenapa ibu jalan jap?
1: Dah kau banyak tanya. Ingat, merah itu tanda berhenti. Berhentilah sebelum anda diberhentikan. Ingat?
2: Ingat.
0: Ibu jahat.

0: Fed bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, ramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
1: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai-shing Aaron Tai mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ke-7 dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan bergu India Satwik Sairaj Ranki Reddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia Sewoyi menundukkan gandingan England Ben Lane Sean Vandy 21-18, 21-16. Guzi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Roy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Syukur kita dapat

0: Alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Malik Suluk bersama Razif Qayyum, 7.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada sahabat semua yang segar yang mendengarkan Tau FM sesempilan anda. Okey, selamat pagi dan cakap untuk anda semua segar ya bersama kami merusi hiburan sebarang tak pagi. Saya Qayyum bersama anda pada pagi ini bersama-sama menemani anda, okey, sehingga ke jam 11 pagi nanti. Apa dah seawal pagi ini, jam kedua untuk segmen ini. Kita berada di jam yang kedua dan ada banyak perisian antaranya. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit cerita tular seperti biasa. Pagi ini kalau tak ada cerita tular, mestilah kan, mesti ada satu yang kekurangan. Juga lain-lain bagi saya, kita ada berita Tau FM 7.45 pagi dan juga kita ada positif pagi bersama dengan Bro AK. Okey, jadi itu antara perkongsian kita untuk jam yang kedua untuk segmen rentak pagi ni. Baik, apapun dalam tak lama lagi Piala Dunia kan. Jadi semalam telah pun dikeluarkan senarai pemain untuk pasukan Argentina ya. Argentina merupakan penyandang juara World Cup sebelum ini, dan Lionel Messi sah akan mengetuai Argentina pada Piala Dunia selepas pengendali Lionel Scaloni mengumumkan skuad 26 pemain pasukan tersebut kemarin. Dan terdahulu Messi belum belum mengesahkan penyertaannya pada kejuaraan yang akan menjadi penampilan keenamnya di Piala Dunia. Ini merupakan satu rekod barulah buat bintang Argentina tu. Tapi ramai menjangkakan pemenang Ballon d'Or 8 kali itu sekali lagi akan mengetuai usaha Argentina mempertahankan gelaran yang dibenangi di Qatar 4 tahun lalu ya. Jadi ada, selain daripada Argentina, ada banyak lagi lah pasukan-pasukan lain yang sudah pun mengumumkan senarai 26 pemain mereka. Dan agak-agak siapa yang akan menjadi juara dunia pula pada tahun ini, adakah Argentina dapat mempertahankan ataupun tidak? Kita tunggulah kan kemeriahan pertengahan tahun. Setiap 4 tahun Piala Dunia bola sepak berlangsung. Itu cerita-cerita bola pagi ni, soal pagi ni. Tapi jangan lupa, insyaAllah ada cerita tular nanti kita akan kongsikan. Terus setia bersama kami, Rusi Hiburan segmen Rentak Pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Okey, seperti biasa ada cerita menarik nak dikongsikan bersama anda. Cerita tular lah. Saya nak kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan seorang pembantu e-hailing ya, berdepan pengalaman mencemaskan bila satu perjalanan pendek melibatkan tambang hanya RM7 bertukar menjadi insiden pertengkaran tegang dengan penumpang di dalam kenderaannya sehingga penumpang tersebut sempat menampar isterinya. Jadi menurut kongsian di Threads oleh Stanley Loy, kejadian terjadi berlaku di kawasan Seremban ketika pasangan suami isteri bersama seorang bayi sedang menggunakan perkhidmatan e-hailing tersebut, dan difahamkan penumpang lelaki terbaik menyerahkan wang tunai sebanyak RM50 kepada pemandu selepas perjalanan selesai. Namun pemandu berkenaan didakwa tidak mempunyai baki wang kecil yang mencukupi untuk dipulangkan, dan situasi itu kemudiannya mencetuskan pertikaian apabila kedua-dua pihak gagal mencapai kata sepakat berhubung kaedah pembayaran alternatif. Jadi pemandu berkenaan turut mendakwa beliau telah mencadangkan penggunaan pembayaran digital seperti touch and go, e-wallet sebagai penyelesaian, namun keadaan masih lagi tidak dapat ditenangkan. Malah pemandu tersebut termaklumkan dia sanggup menghalalkan tambang RM7 itu sekiranya masalah pembayaran berkenaan tidak dapat diselesaikan dengan cara baik. Bagaimanapun, keadaan didakwa mula menjadi semakin tegang apabila penumpang lelaki terbabit meninggikan suara dan mempertikaikan isu penyediaan wang baki. Jadi menurut tugasan tersebut, suasana dalam keadaan menjadi lebih mencemaskan apabila lelaki berkenaan yang sedang memangku bayi didakwa bertindak agresif terhadap isterinya sendiri. Jadi isterinya ni cuba untuk menenangkan keadaan, namun lelaki tu didakwa bertindak menampar isterinya ketika pertengkaran sedang berlaku. Jadi tindakan tersebut mengejutkanlah pemandu e-hailing berkenaan memandangkan isteri itu berlaku di hadapan bayi mereka sendiri. Di susulan keadaan semakin tidak terkawal, pemandu berkenaan kemudiannya meminta pasangan tersebut keluar dari kenderaan demi keselamatan semua pihak, dan dia turut maklumkanlah bahawa laporan telah pun dibuat kepada syarikat e-hailing berkaitan insiden tersebut. Jadi rakaman kamera papan pemuka ataupun dashcam yang didakwa memaparkan kejadian itu turut dikongsikan di media sosial lah, dan mula mendapat perhatian ramai netizen. Jadi menjengahkan apa ni, kalau kita tengok ruangan komen di video tersebut, rata-rata netizen meluahkan rasa marah dan rasa kecewa terhadap tindakan agresif yang didakwa berlaku sepanjang insiden tersebut. Ramai turut menyuarakan kebimbangan lah kerana pertengkaran itu berlaku di hadapan seorang bayi selain mengecam sebarang bentuk kekerasan terhadap wanita. Dan dalam masa sama, ada juga netizen mengingatkan kepentingan menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai bagi mengelakkan isu berkaitan wang baki daripada menjadi punca pertikaian. Pada asalnya isu yang sangat mudah saja sebenarnya, saudara. Tapi bertukar ya, menjadi huru hara. Saya pun ada tengok juga video ni kan. Alah, kesianlah. Tak semena-mena anak kan. Anak yang dipangku tu pun jadi bingung. Tengok keadaan yang berlaku. Chaos ataupun huru hara yang berlaku dalam kenderaan tersebut. Jadi tak nak lah perkara ini berlaku lagi. Jadi perlu ada timbang tara antara pemandu dan juga penumpang. Jadi sama-sama kita memahami.
2: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: sempena cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di padan air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui urusetia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio Altina.
1: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi
2: bersama geng Ren Ren Ren Pop.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good morning everyone. How are you today? Semoga anda semua sehat walafiat dan semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan percaya bahwa anda yang sedang mendengarkan saya pada ketika ini semuanya adalah orang-orang yang ingin berjaya. Sama ada berjaya dalam pelajaran kah, berjaya dalam pekerjaan kah, ataupun berjaya dalam bisnes kah. Senang cerita, kita semua ini sebenarnya sedang bertumpus lumus untuk merasai indahnya yang namanya kejayaan. Betul kan? Tapi sedar tidak sedar, dalam kita sedang rancak berusaha untuk berjaya nih, kadang-kadang terpaksa jatuh dalam pahitnya kegagalan, kan? Betulkah? Tapi sekurang-kurangnya kegagalan itulah yang menyadarkan kita dan membuatkan kita jadi lebih matang dalam menguruskan perjalanan kita yang seterusnya. Kita jadikan kegagalan yang dulu itu sebagai pengajaran untuk melangkah lebih berhati-hati bermula dari sekarang. Yakin banyak hal yang baik sedang menanti di hadapan. Dengan syarat, kita kenalah ubah cara hidup kita kepada yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Hey, kamu. Kamulah, ya, kau. Sebelum ini, kau berjalan, kau pernah jatuh di lubang. Camkan lubang tu, kau cam betul-betul tu lubang, supaya nanti kau tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Begitu jugalah dalam kehidupan. Kau pernah silap di situ, jangan sampai kau silap lagi di situ. Kalau sudah pernah silap di situ, kena fikir cara baru. Kalau fikir cara yang dulu, bertindak cara dulu, tapi inginkan hasil yang baru, wuih, tidak ngam tu bosku. Sepatutnya, kalau kau mau hasil yang baru, kenalah berfikir cara baru, doa cara baru, usaha pun mesti cara yang baru. Maka hasilnya juga akan baru. Betulkah? Maksudnya, matlamat hidup kena mantap, matlamat kena jelas dan membakar, supaya kita lebih bersemangat untuk jalan terus, capai dan tangkap kejayaan yang kita inginkan. Sebab kita sudah pun sedar, untuk berjaya ini sebenarnya tidaklah semudah ABC. Perlu cekal, perlukan disiplin dan perlukan azam dan kekuatan untuk menghadapi liku-liku perjalanan dalam mencapai yang namanya kejayaan. Sahabat pendengar sekalian, saya mendoakan agar segala usaha yang sedang anda perjuangkan, Tuhan akan gantikan dengan indahnya kejayaan. Semangat ke bosku. Sekian, Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih kepada Bro AK berkongsikan slot motivasi pagi kita mengenai dengan bangkit dari kegagalan. Mudah-mudahan berikan inspirasi kepada kita semua dalam meneruskan kehidupan kita. Okay? Baik, apapun saudara, jangan lupa 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM dan seperti biasa untuk hiburan Sabah Rentak Pagi, kita ada topik sema pagi yang akanlah kita kongsikan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu tanda isyarat yang akan saya postkan di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi kami, dan insyaAllah saya akan kembali sebelum soal anda nanti di jam yang ketiga. Jangan ke mana-mana, setiap sama kami, Tau FM, stesen pilihan anda. Bicara Burhi.

0: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
1: Pemeriksaan gigi hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya satu kali setahun untuk mengetahui status kesihatan mulut kita. Adakah dalam keadaan baik atau perlukan rawatan susulan sebelum terlambat? Ingat, pencegahan lebih baik dari merawat.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. TVET pacu masa depan belia dan ekonomi negara. GRS berkukuh tuntutan 40% hasil Sabah. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam berita Sabah FM.